0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Pubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengarkan lun.

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ani, nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Brih, you brih dengan Buah Manok di Bandar Aceh. You know, kamu later. Tapi Yum Saka dan tepung terigu justru di nyan banget.

para pedagang buka ekonomi Jino mantong goyang. Meski ium tengah hidran, tapi peminat iba cuan. Dan para pedagang warihlan berharap kondisi perekonomian segera jeroh kemah, sehingga daya beli masyarakat lagi

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Orelan lembaga penjamin simpanan gepetega bahwa produk tabungan emas yang ditawarkan oleh perbankan termasuk Lewan Dumbeng saatnya galem termasuk dalam objek penjamin simpanan. Nyo kebetulan le supervisor kantor perwakilan LPS Sa Muhammad Syafril di Sabang. Syafril gebuga LPS pada prinsipnya gejamin simpanan nasabah dalam bentuk bank sesuai dengan ketentuan penjaminan yang berlaku. Sementara tabunganmu merupakan produk yang berkaitan dengan komoditasmu, bukan simpanan dalam bentuk uang tunai. Oji melika jaga agama Nalisa. Syafril gebuga karakteristikmu yang harga gaji fluktuatif di Eton menjadi salah satu pertimbangan, bahkan produknya galom dipusama dengan simpanan yang

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

BMKG meresmikan HF radar ujung mata untuk gupekong kondisi laut dan pesisir Aceh. Dengan teknologi HF radar, jet gepantau arus, gelombang, arah angin, sampo indikasi potensi tsunami. Dan data radarnya Orelen jet dimanfaatkan oleh nelayan, pelayaran, serta masyarakat untuk ketingkatkan kewaspadaan serta mitigasi bencana. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani gepegah, radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang frekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Bobby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF radar di Aceh. Dan ini kan cuma tambahan fasilitas pemantauan, tapi JIT menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Pak, Bu, ngeri sekali, Pak Cut.
2: Ada uang receh nggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah, hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan.

0: Nek, Nek, kenapa Nenek lepas kali?
1: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
1: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
2: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Warilun, lembaga penjamin simpanan, kagetangani penjaminan simpanan BAPUT, Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS di Aceh yang izin usaha haji dicabut. Nah put boh bank yang dicabut izin usaha yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang dan BPRS Gayo Persada. Nyorehlen, dalam pelaksanaan penjaminan simpanan bank di wilayah Aceh, LPS ke Gubai sebesar 26,80 miliar dari total simpanan layak bayar sebesar 27,07 miliar. Dan harus diwarihlen, keberadaan LPS diharapkan dapat memberi rasa aman kepada masyarakat dalam menempatkan dan menyimpan dana di perbankan. Syafril selaku Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 berharap pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan dan penjaminan polis JIT makin gepekong kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan gerukung stabilitas sistem keuangan nasional.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Hai rekan,

Wong sekurang waktu Indonesia Barat, Warilen, Sabah Muluah, Kalepungan Lir, Lari Buno, Subuh Sambuan Jino, dan Katruh Deka, Kulen Tuan, pamit undur diri. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, Nubu Ilaylah Banda Aceh, Kulen Tuan Rais Salju, sampai jumpa lain waktu dan kesempatan, sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tropet Budaya Anu Nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang caura walihir memandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz atau di AM 12.5 kHz ya. Dan kembali dengan Luntuan Juli akan terus menemani Wak Ron hingga tuntas nanti insya Allah sampai po 16:20 waktu Indonesia Barat dalam edisi uronyo ya, yang bertepat pada uro Jumat ya, walihir memandum tanggal cikurung 2026 ya, Oktober ini ya. Dan lagi biasa aja menyana instrumen tarik bukat ya, akan hadir yang nama aja Sirboh ya, langsung dah siapa yang akan hadir leh. Cik Mat dari penokan ke buka pintu, sangka getok tok nak buka-buka lama tak buka pintu leh. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Assalamualaikum, Kak Yuli.
0: Ya, kalau buka pintu Cik Mat.
1: Sehat, Kak Yuli, sehat.
0: Alhamdulillah sehatnya Cik Mat. Gimana di daerah hidih Cik Mat? Gimana Cik Mat, kedua sehat?
1: Alhamdulillah, Cik Mat sehat sih.
0: Alhamdulillah. Cik Mat, tema tanya uronyo kan tentang kuih tu. Kuih tu khas Aceh apa mantang, Cik Mat?
1: Bang?
0: Kuih tu.
1: Kuih tu.
0: Kuih tu nya istilahnya kuih kering. Kuih kering bahas khas Aceh.
1: Makanan Aceh. Ala gebu, kekara.
0: Kuih kekara ya?
1: Ya. Dengan kuih lagi produknya aku pilih yang buli-buli dengan banyak lagi pun lagi kuih gabus
0: gabus
1: le kuih tu
0: le kuih tu ah. Ya Cik Mat biasa pakai kuih tu yang tak
1: Cik Mat memang lah sagun
0: sagun sagun lembut ya lagi betul-betul-betulnya Ya betul. Pokoknya mandum. Cukup baga je cik bo. Lagu dari so kira-kira ke Armawati AR judul je apa? Armawati AR judul je?
1: Kurakun lupa alam dada.
0: Lupa alam dada. Salam-salam.
1: Salam datang kero nasihat keluarga. Selamat mandum. Dengan kita hayati Kak Juri Sabah ya guys Adriana. Bunda Ria mati di lamara. Ini. Di Pulau Aceh. Makan di tambah sejiwa dan bantu yang di wilayah Sonang itu dengan bermamu. Keluarga dan teman-teman.
0: Amin.
1: Banyak Kak Yuli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali ke Cik Mat ya. Dan insya Allah untuk lagu dari Armawati AR Luka Lam Dada kali tanya persiapkan. Mantalun Tuan Pre langsung di 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yuli.
0: Adik Fitri, gimana Adik Fitri, sehat ini?
2: Oh, alhamdulillah sehat sehat Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat. Selamat silalima kak
0: Kak Diri. Nah berempat berpulah bahasa Kak Dik Fitri jauh semangat tak tahu.
2: Sangat tak mana-mana nyaknya sama Mbak Radio sebelah ni Adlan. Anian terus korapan dengan Kak Juli tengah pek-pek kata tak mau nyuk.
0: Enggak tak Dik Fitri buka Kak Juli pep-pep lah.
2: Dengan Kak Juli pep-pep inara tu tak mau nyuk. Oh men oh tahu dia tak mau nyuk
0: lah. Hana apa-apa lah pep-pep tu Dik Fitri nak apa. Adik Fitri biasa kain paju kuih tu khas Aceh apa yang Adik Fitri yang paling galak?
2: Kuih tu lah Kak Juli ya. Lagi kuih tu lagi satu lagi timpan trikaya Kak Juli.
0: Timpan trikaya.
2: Alingan.
0: Kekarah nah. Nagala.
2: Kekarah makin Kak Juli.
0: Adik Fitri bang galak
2: ya. Fitri galak lagi timpan trikaya yang Kak Juli.
0: Baik.
2: Lagi bolu-bolu anak Kak Juli ya. Bolu tenas Kak Juli.
0: Boy ya.
2: Doi.
0: Boy ya.
2: Alingan sah enak lom. Nale sekuat kering lah enak je. Tu perkara lagi. Pulau mah, la enak lah. Anu perkara lagi kak. Kasih kaji kan deh.
0: Kabeh deh, Fitri. Dek Fitri.
2: Adik Fitri.
0: Adik Fitri dengar lagu sabo dari so kira-kira.
2: adik selegram Kak Yuli. Bergek.
3: Adik selegram. Bergek ya. Oke. Okay.
2: Ya.
3: Bergek. Nah,
2: ya tambah semangat. Ya tambah semangat waktu Kak Yuli.
3: Baik, Dek Fitri terima kasih.
2: Kak Yuli Kak, semangat. Semangat
3: adanya. Alhamdulillah, karena adik Fitri nambung harus semangat, ya kan? Salam-salam ke Sonya, adik Fitri.
2: Salam popo ke kakak yang paling cantik, ya. Sehat kami, kakak.
3: Oh, ngecek, ya.
2: Rasanya lama, tak lulus. Sehat dengan akhirat kami. Dan waktu aku hati-hati buat jalan ke sana.
3: Terima kasih, adik Fitri.
2: Terima kasih, Kak Yuli.
3: Sama-sama.
2: Anak cekak di sana di luar rumah sudah sampai di keluarga.
3: Amin.
2: Kak Eli dipanggil. Kebaikan di pada ini berkat manu keluarga penyamu WA berjalan dengan Allah SWT besan pada ini. Pernah kan yang besan pada ini Kak Yuli?
3: Nah pernah Bang Isan kedua ke Pak Santamong.
2: Oh, nah. Nah, semoga besar habis berdalam dengan Allah habis tak baik sahabat.
3: Amin.
2: Anian tu tak nazar di lukna. Anian tu bukat dah jadi yakit di lumbaka. Semoga besar habis panjangmu sebagai anak.
3: Jid.
2: Mandu keluarga berdalam dengan Allah. Ini mantan Kak Yuli dari Fitri, bet.
3: Terima kasih, Dek Fitri, sayang.
2: Ya, terima kasih dan terima kasih Wata Jika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak
3: Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih ke Dek Fitri ya dan ke Cik Mat yang kehadir di Mbak Sesi Pompon. Langsung dah dengar Luka Lam Dada dari Armauti AR, spesial ke Cik Mat.
4: Ladies and gentlemen, you remember me? We come back to you.

yang kali tanya dengar sama-sama. Semoga je terhibur getanya mandum. Ni bak kesempatan uronyo. Terima kasih ke Cik Mat dan Dek Fitri ya Bunuh yang kehadir ya di bak sesi yang pompon. Kembali tanya hadirkan untuk sesi yang kedua Warehdon yang ikut berpartisipasi langsung mantang ya di 7055 atau di Lebla 886. Mengingat uronyo hana dialog ya, jadi nah kesempatan untuk Warehdon mandum mudah-mudahan ikut dalam partisipasi si rebuh di bak kesempatan uronyo ya.

0: hadir lamnya kibanyo petatuk mentang mahan sirubu. Kak bengi kak Julio basang ya. Baik, mentang lontan pre partisipasi wareh lomba mandum di bakal sepatan nuronyo wareh lom ya. Biasana Bang Amir Roy lah ho kagenya nuronyo hanade. Dan biasa napi Kak Yana. Kak Yana biasa punya hana tamong pompon berarti na kedua ente atau kele ya. Karena gejak atau prepare-prepare moh ini yang pasti Kak Yana ya. Baik, yang ke Kak Eli, Kak Hayati, Kak Nyolom. Nanyo Mak Cik ya. Lehan napi no Kak Kanda, Kak Kanda ho Kak Kandanyo ya. Kak Nina pi Kak Jaina, Kak Inam, napi aduh Kak Nur ya hantar tamong de nyo Kak Nur kiban de Kak Nur leho kejak nyo cik ni pi biasa cik ni semangat tak ke tamong ya leho kejak cik ni pasal nak kegiatan lain nyo atau pi katro uban aceh mungkin cik ni ya anak kepegah-pegah ya cik ni kegiatan cik ni pasal cik ni tengah molin mungkin. Okey, nah langsung tak terimong yang hadir di Pedojo 055. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ni awak John
0: ah. Iya, awak John. Hana tamu-tamu enggak bunokon. Jadi kan alhamdulillah awak John ya kan.
1: Kalau tu mungkin awak sibuk untung ini awak lah.
0: Sibuk mentang ni ah. Okey. Awak John kiban haba awak John?
1: Awak ge lebih no.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat mamuri.
0: Kira-kira apa makanan khas kuih tu kan? Kuih tu kan? Lagi ke kan?
1: Nah, lagi-lagi kuih tu kan, lagi punya lagi cara ha.
0: Kibanya.
1: Lagi penaju pula.
0: Iya, kuih tu biasa yang yang rendupe biasa kuih tu yang gimana? Yang biasa khas Aceh yo.
1: Oh, yang khas Aceh, karena lagi yang pumiri ya.
0: Betul. Jadi pemburi ya.
1: Lagi yang pemburi lagi, betul. Orang tu memang penaju lagi bungong.
0: Lagi
1: bungong. Hanya kue itu halpa. Walaunya lampu lagi awaknya bukan mana.
0: Boy ya.
1: Boy itu dah si nyake bibi bukan tu nyimpan kan teh batah dalam nanti tu.
0: Betul. Dan kentu lah berarti. Ya basah.
1: Basah aku lewat ni nyumpat gue basah dia.
0: Cuci.
1: Ya aku itu lagi bawa gatok gue itu si.
0: Bawa gatok. Nyak. Bawa pun dipegang tu?
1: Bawa gatok. Kau ni ada muka muka gede ya nyak gue si gue itu.
0: Iya.
1: Nenek lah malu kue itu, anak tu pun bekas cili ya. Yang keainan ni awak John.
0: Cuci anak masalah awak John dengan lagu dari so kira-kira.
1: Lagu Aceh Selatan dari Sultan.
0: Aceh Selatan, Syahlutan ya.
1: Aceh Selatan.
0: Jut, salam.
1: Salam ke Cik Mak Muna Utamong. Walang ke Fitri Muna.
0: Di Fitri.
1: Walang ke Makcik yang nak di Lamara. Ke Pak Amri yang nak di Kota Melaka.
0: Good.
1: Walang yang ke Pak Jepang, ke Yahbis yang nak di Lai Karing. Tadi Una nak enak ke habis.
0: Jut, terima kasih.
1: Lain ke mandu-mandu. Jut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yajon yang kehadir di bakal kesempatan uronyo ya. Dan alhamdulillah Syahlutan kaluhna ya. Nanti kita dengar sama-sama lagu dari Syahlutan Aceh Selatan ya. Mata lontuan prehnyo partisipasi wareh lomba mandum. Ya Hana langsung kita dengar lagu atau kita baca SMS yang kehadir. Gimana ya? Kita baca SMS mentar lah yang kehadir di bakal kesempatan uronyo. Mengingat yo Hana yang tamung lom. Iya. Berikut dari Kak Lia yang nadi kawasan Simpang Rima. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menyelun di Simpang Limong, Simpang Rima salahkan astagfirullah. Ngepegah menyekuih khas Aceh kuih tonyan nak pekarah. Yang letak dijual, letak di Pulau di daerah daerah pun nanti ada. Daerah Menjak Kedeh, Lok Ngah ya kan? Tempat Dek Nurul ya. Betul. Lehan pi nasi kuih bungong, biasa untuk tak lintu, Kak. Lehan nasi kuih yang nanti boy. Pokok ni mandum-mandum lah kak. Okey, salam-salam mantan ke mandum-mandum rakan-rakan. Bek tuan putar kelon tambah lagu di arol dengan guna-guna. Kapalonyo kak Lia apa lah kayak guna-guna. Di arol ya, yang hana apa-apa lah. Penting lagunya dia terhibur kita nyanyi mandum ya. Mengingat hana soyang we ajit lah. Hana soyang tamong ya. Langsung dah dengar leh Syahlutan Aceh Selatan ya. Yang kak lelaki lewat John selamat dengan mantang warelon.
2: Ustaz ya, anak muda.
0: Anak muda. Oi.

0: setia di frekuensi 88,6 MHz. Langsung tak siapa yang kehadir 547055. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Sri?
1: Yabit.
0: Oh Yabit, oh beda nih sunya Yabitnya.
1: Pasti.
0: Kiban sehat Yabit?
1: Alhamdulillah
0: Yabit. Cuaca kiban deh Yabit, empat kamendung oh.
1: Cuaca ini cerah ya deh.
0: Cerah, ini kayak awan mendung cek Yabit. Cek tu hijab adon lah Yabit.
1: Bah, karena buat kepala si bulu semua ni tidak ulangnya anak pemunya.
0: Yang penting menyenang jemuran cok aja Yabit bah.
1: Bebas ahli. Abah jemuran bah batah jadi ni oh iba dalam belang.
0: Amin ya Allah. Gan. Yabit, kuih tu khas Aceh biasa di daerah Yabit dan oleh Karim Pemantang Yabit.
1: Mantau.
0: Pupu Mantang.
1: Pamaji, teh kuih, sagu, sprint, sama loyang, kuih semprit.
0: Semprit.
1: Nyolong mah dedoi cuanya, dedoi hitam, dedoi putih, boy, bukarah, punya bolu, bolu kuih tu je
0: lah. Bolu kuih tu, boy, bolu lah.
1: Tanya lah.
0: Bolu basah, basah basah kah?
1: Oh basah, oh baik mana no? Oh menang, kan? Kuih tuanya yang tu bu. Peyek, bukara, tagun, pekuit, pren, ada sambal loyang.
0: Ah, sambal loyang, ya, ya,
1: nanti ingat ya?
0: Ingat. Mangat taan kadu, tapi ke kuih-kuih minang kah? Mereka tak saja. Tak tablo kira-kira ya, Yabit.
1: Biasanya,
0: Yabit biasanya mehut awal pak tablo lagi-lagi kan?
1: Ya, nak. Ya, menurut ada YouTube, Pak Makbid, rumah.
0: Tak biar, orang raya pesan Pak Makbid kan, dong.
1: Okey. Good. Okey. Ramai utama Mak B. Tema Mak B mesti mesti buka kan apa?
0: Tepat juga terus apa
1: yang Mak B kan? Ini agaknya kan dia galak mesti mesti buka ini yang kapan kan?
0: Betul ya B.
1: Ini temagun.
0: Oh. Jadi lagu kira-kira
1: darah menyanyi darah baru ban dekat aku.
0: Baru waspada ya Bi ya. Gak ya Bi luar biasa. Terima kasih le tak pokok je manteng makanan-makanan khas Aceh kuih tu nya nah.
1: Ada anak kacang goreng kan. Dalam sangat kan. Tahu.
0: Baik. Jadi ya Bi dengan lagu sabuh dari so kira-kira cintanya Mbak Mabit pun lagu mehen.
1: Mau dia agak gagi di mana nanti di.
0: Ha. Lain.
1: Ramalan yang saya mendang baik di tim masa dek.
0: Betul nyan. Ke yang lu harapkan. Terima kasih ya Bin. Ramalan yang judul je apa?
1: Judul je apa? Mau apa je anak apa? Nasi kontes dia tak boleh.
0: Okey. Baik. Salam-salam ke Soh?
1: Salam-salam ke di Indonesia dan mana akhirnya
0: amin. Amin ya Allah.
1: Banyak umum.
0: Amin. Dan?
1: Kecik makcik bunuh ke Bang Oteli, ke Pak Amari. Ya.
0: Yeah.
1: Ke Wak Jun. Yang di, dia tahu makcik.
0: Makcik
1: yang larah. Mak cik, ke ayah cik, ke Aili, ke Nero Jemika, ke Kak Cik Dahlika, ke Kak Aili, ke Tua je.
0: Je.
1: Dia punya mandi Mbak Proput ARI ya.
0: Good.
1: Sehat juga ya.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Good, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lun pilih judul lagu Putu Harapan. Baik, terima kasih ke Yabit. Lagu kalun persiapkan dari Ramlan Yahya Putu Harapan yang pasti ji. Kembali lun terima enggak bunuh nama makcik. Makcik entah mulom jika tu makcik. Sekolah dah dengar lagu yang gak gelake le. Yabit enggak bunuh di Ramlan Yahya ya. Lun pilih judul dengan Putu Harapan. Atau ya baik, kak kita omongnya makcik langsung tak sapa mentang ini. Halo, assalamualaikum makcik.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sayang.
0: Masya Allah, sehat makcik. Kalibu makcik.
2: Kalibu makcik. Kalibu
0: nak. Alhamdulillah. Jadi pepekat nak makcik? Makcik pepekat nak?
2: Baiklah.
0: Jadi santai-santainya makcik?
2: Ya, duduk-duk yang mana dia awak mencabar.
0: Cidra lah.
2: Kasih abut dah duduk-duk ya.
0: Betul.
2: Kasih ke Allah dia gede.
0: Masya Allah. Kapan duga katam makcik? Eh? Kapan duga katam Quran makcik?
2: Quran aku hibur gali alhamdulillah.
0: Masya Allah. Masya
2: Allah. Kau dikabur ke Allah.
0: Amin, amin ya Allah ya. Sehat, sabi-sabi makcik bah.
2: Alhamdulillah sehat, nak mandum dan nyaman. Nerawan tiba saat cik nak mandum.
0: Amin.
2: Falat back tour tanya.
0: Amin, insya Allah makcik.
2: Adik dunia tanya, ke dunia, dunia apa nak? Dunia apa yang buat sehat buat mak?
0: Betul. Tiat tu dunia.
2: Dunia apa yang akan amin, dunia sehat.
0: Ya, betul. Hmm. Betul makcik.
2: Tak orang dapat. Ini tak nak
0: minum. Jat makcik.
2: Punanda.
0: Tema tanya makcik. Tema. Tentang kuih tu khas Aceh makcik.
2: Oh, sama Aceh saya ambil pula. Hari ku tak pergi hari kami nak mandu.
0: Kau kena mandu tadi. Makcik yang kain tajuk.
2: Ya, ambil pada makcik yang perlu pergi. Gengnya mandu mana.
0: Ya. Makcik galak kuih yang tajuk.
2: Ilu ngalik kuih ni apa ke pan tak sempat semtaka lalu raya.
0: Kuih prat.
2: Sik tut mah dua raya tepung ni macam mana lagi ha. Lambat layu tapi layu kan. Alanya ada semuanya pesaka atau umpuk ya Allah mandum kali.
0: Mandum kala macam ya masya Allah.
2: Buat pesaka macam buat pada ha. Heeh. Pasal lambat nama oh mah ya Allah sangku. Tu lagi semangat tak cik.
0: Masya Allah.
2: Tapi kuih boy mandum ngat kata jamun pulih jamun. Ngina jo ai elo nampui bla dum dum no ai sa tu mati ai bahan nampui ye nampui ke ah ui bahan ai bla baca ke sedi bahan
0: bahan ni
2: bahan ni jaga baca ke ibu tak ke ibu ni baca ana ngai ke tepung
0: iya ana mangat le mak cik ah
2: elo ha dia berlaku kata dan ni apa kan ibu anda berlaku macam mak tu ni ayo gede ke kemah dah
0: iya.
2: Ada mana? Gue gue mana hari ni lah. Nah,
0: kan? Kakak ibu nit gede macam.
2: Ibu nit asal baju kan ibu gue mana? Ha? Ini asal bulat lihat tu yang baik nak kan? Ibu mangat ada yang mana sedih barang?
0: Ya betul macam.
2: Mangat ada gue sama doi yang wajib masakan.
0: Iya.
2: Boy yang sama gaya sesekuit. Pernah
0: dengan cukup
2: mangat
0: ada jamu. Iya, makcik galak mandu pokok je makcik ya. Eh?
2: Itu ada jamu mandu hari ada ni empat jam ni.
0: Hai dah fikir yang pegat lawet tu makcik.
2: Ni yang ada bolu dah saya kemah itu tapi bak kantil.
0: Oh, bitnya.
2: Kon pegat kon mo Tuhan tu pun. Koli puah nombor sebab-sebab bagi-bagi tak orang tadi. Tu du. Bukan kau sibli kan ah. Ada kemon.
0: Sama-sama kocek tu. Ya, Masya Allah.
2: Dia buat kat kantor, dia laku lagi lah. Bapak bina kat dia, kat kantor bank lah. Ni, makan uti, kita laku uti, buat kau.
0: Iya.
2: Hidup lagi, makanya ni pergi culik, pacutnya macam malam dua hari culik. Oh, boy, Allah. Nah, tak, pagi-pagi boleh, duduk kami. Ya, salah, tak rumah. Ni, duduk kami, ni kita keluar kami lah.
0: Ya, makcik.
2: Kemana Mbak Lun tu sangat nak pergi lebih berat lah.
0: Masya Allah, bagat.
2: Ni, pulih sama dia, Pak Yahya, dia pergi sabar dah.
0: Je, makcik. Masya Allah. Okey, makcik nak dengar lagu siapa dari So, kira-kira?
2: Lagu untuk ke Sabaran Muda.
0: Sabaran Muda?
2: Ke Piyati Penang. Saedah Yassin. Orang Jumat, orang Jumat.
0: Orang Jumat.
2: Saedah Yassin.
0: Saedah Yassin. Je, makcik.
2: Malam dah buat Yassin, orang dah sebabnya.
0: Salam-salam makcik.
2: Salam-salam tak gara ni dan sambung dah sikit penyemu selamat iman bagi azah tawanya keluar dari rumah mandu.
0: Amin ya Allah.
2: Tanya kata mau mana tu kata mau ya cik mat kata mau.
0: Ka awak cik
2: mat. Cik mat ya habi semoga sihat banyak yang beluar sakit kan ya habi. Wajib nanya abu apa dah ni kan ya habi lah ya habi. Tu dia dengar nak abu nak abu semat. Ayah ayah yang tu jumpa memang benar. Dan dia tu boleh sampai.
0: Anak
2: ya. Dia kena kan hai boleh ke punya ku nak ujung buat belah mana nah
0: ya
2: cek kai ke masa ke bak ke yang ke ada yang ku cuma sozi ni cek kai ke masa waktu siapa yang punya ke ujung cek kena dia ini nak ayu jun ni kita nak buatnya yang kalau cek kalau dia perkahwin kan dia pak hanya yang kata mau nak biar saya pegang kesu sama awi ke Fat Tuat John ke Yahbi Siti Habib, semoga sehat punya beluh rezeki rujuk punya rujuk belang.
0: Amin ya Allah.
2: Selanjutnya ke tuanan ya Uya Haga. Semoga sehat punya Pak Mari, Pak Basri, Kak Eli dan semoga sehat punya Mandu, Makyak Pajah Mandu. Bu Jalaya dan ke mana-mana Mas?
0: Je, terima kasih.
2: Mandu. Dia Zulu Alfah yang tua di anak tuanya berpulih buat sakit di.
0: Kak Ulfa Diana?
2: Kak
0: Ufa
2: lambung kenyak dia ni YouTube kunyat tu. Ubat-ubat lambung
0: ni kan. YouTube kunyat no kakak apa?
2: Ubat lambung kunyat madu dah bagi uji.
0: Nya legat tat makcik ya.
2: Kalau bubuh bengau ni ubat teruk je dia ubat hat. Gua kepada muka berdarah bengau ha. Tajiknya hilang saya dia isau masjid. Tajik kunyat dah kaya safar kena sarang dan fokus dia cepat ah. Hanya bengau dah cek macam cek kunyatnya 2 sendok 2 kunyat sama sendok madu. Madu asli dan di Jawa cakap saya ni
0: Yeah.
2: Lah. Yeah.
0: Betul.
2: Nanggit anggur seli yang gula du mampu memang kampung mana. Ha nak le lomi. Ini aku boleh. Pai pasti mampu dah dah bakal siap bekal. Sangka ikannya ha ha nyuli
0: kampung. Masya-Allah macam ya.
2: Okey kau jangan pun lagi asli ya seli asli nak aku sama aku awak aku boleh ya.
0: Ya macam.
2: Iku aku oban oh pu tak orang sakun bega.
0: Masya-Allah.
2: Ingat sama membelah di Jakarta di Jawa ke dia bahal dah jangan saya. Sabunnya 80 kali dan ban pasal motor 200 mahu. Ya asli ni.
0: Ha, yang pengen-pengen lah memang makcik ya, Hana selamat. Selamat
2: cuma. Oh, bersama bagi Pak Zahar.
0: Enggak,
2: bersama bagi Pak Zahar, makcik-nya ambil makcik leh bagi Pak Zahar lagi. Oh, my God, nak sabar kecil kapur. Mak buat guru pun tanya, cik Pak Zahar. Sabar-sabar pakai memang kena kecil yang nak ikan ya.
0: Ya.
2: Kisah tu, Allah kata, sabar ya Allah, saya tak ya tuanku. Ya Allah, bakal dengan tuan-tuannya. Bagi Pak Zahar, tanya tuan-tuan. Bila mereka, ni ada kau ada nak pergi nak bayar berapa tu? Tak ke? Jadi sampai saya.
0: Macik manteng je ke sampaikan yang gerget nyelok aku. Ha? Ya je macik okey lah.
2: Ha, jangan
0: binan macik ah masya-Allah, masya-Allah.
2: Dia memang punya anak yang berget ni segelon alhamdulillah.
0: Macik masya-Allah. Gagat macik. Cik terima kasih macik.
2: Yang ke mana-mana tu mah?
0: Ya.
2: Sampai Zat from nang lem. Mancung ni aku ingat dengan gua pergi alam.
0: Ya, back to
2: water. Pak Syafi'i. Pak Syafi'i ambil mamut. Dan ke mana-mana baik Pak Syafi'i ambil mamut. Ya,
0: terima
2: kasih banyak, Kak Bo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ke Macik dan Yahbin. Bah, luar biasa masukan-masukan dari Wadronah Mamandum ya. Langsung dah dengar ya, Ramlan Yahya, Putu Harapan. Spesial ke Yahbin yang kan adik. Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Okay, warilon yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya, mantang dengan Ulun dan Juli akan warilon temani hingga poh 16 lewat 10 minit waktu Indonesia Barat ya, hingga seput untuk yang pasti ya. Nah, ajang seribu mantang Ulun hadirkan yang ikut berpartisipasi Bujut ya, langsung di 08 2167 88 6 ya. Terima di 7055 Indenyo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli sayang.
0: Kakak Hayati si kena si gehan. Gimana dia kak?
1: Agak sibuk deh. Nyawan tembang buka radio langsung masuk ya.
0: Je, anak pupu kak. Mudah-mudahan sehat. Sabi kakaknya bah. Mudah-mudahan dah ken apa ya, jaya laju ya.
1: Amin, amin.
0: Jik kakak, kakak
1: doa yang sama Dedek Julia.
0: Terima kasih ya kak be, beraya-raya tan. Gimana kak punya kuih khas, kuih keto yang khas Acehnya pupu manteng. Hak pun onde ke pegali abit kak kan?
1: Oh, kuih tu.
0: Selain
1: dengan banyak tak makanan banyak.
0: Awak ada kak kan?
1: Makanan khas Aceh punya kaya ti jamu kau makaya ti tu karah bebe raya hari.
0: Kok cik raya-raya? Kipan dapat juga kak?
1: Nyangkanya, jamun mau dengkoh. Ini aku kau mau dengkoh.
0: Betul.
1: Jamun kekoh dek. Tak boh pingan kan, dia duduk dua boh je punuh dek.
0: Oh, Masya Allah.
1: Pingan hiasan kan? Ya. Abang kepudu untik kan, tak boh pingan kan dua boh je punuh.
0: Jadi dua kerek tak puduk ke kala ke?
1: Tak punuh pingan tadi, inti kekoh.
0: Karah. Good.
1: Memang anjino kak Ayati galak lah karah ni.
0: Selain karah.
1: Nanti situ kak Ayati blue juga galak. Lebih dah bicah ikupi ya tak silo alam.
0: Galak tak kakak. Sama. Jadi bila nanti kakak ikut malak. Nya tingkat kuih-kuih tu khas Aceh kan mandung galak. Hanai hanai galak.
1: Mak kuih punya kuih tu aku mau ini kena kuih kubawa arah baru ah. Nyan pira raya dah buka awak ini.
0: Oh, Vietnam kak. Kepa kak buka raya-raya Vietnam kak?
1: Mutu cik laga.
0: Laga. Ya. Juli fikir kak kan nak bagah troll sejak krek ke cok.
1: Yang kong ke troll tu kuhia sah.
0: Iya sakaknya. Kekokoh lah betul kak ha.
1: Nyak boh lu kena isim boy.
0: Boy ya
1: Nyak pih bebe raya. Aku pakai ya cek kak Yati lah budu baru-baru nana. Yang kehias lah ni hati hujingan selir-selir nana.
0: Tapi akak kan menyerayuk-rayuk binan wakil tak cetak atau gepegat pi. Susah rasa jikaknya. Harus cetak.
1: Emang ada nyanyian sama dek. Cuma cetak je mentau yang raya.
0: Oh, Vietnam kakaknya.
1: Adonan ni sama cik. Cuma cetak bak gubung untuk lagi ada yang pakai kuih bolu. Nak cetak ubun, nak cetak raya ya.
0: Oh, Vietnam. Good.
1: Ini Kak Yati gampang aja Kak Yati pakai insyaAllah.
0: Mantap. Ini nak tip apa nanti? Nak angan-angan untuk pesan ni.
1: Okey. InsyaAllah je betul-betul untuk ya. Ramai si awak besar-besar ya, boh lulan tahun ni lah.
0: Buat kakak.
1: Buat kak Yati ramai si awak besar-besar ni kan.
0: Bina, Masya Allah, jedah tiga gede. Takkan kalon gede tu.
1: Jaklah kena, tak tolong-tolong.
0: Masya Allah kak, punya nawate pasti tak jauh, mandum tak jauh ya kan?
1: Ya, itu. Macam kuih-kuih itu, ambil lah. Dia pukul jaman ke pukul peron yang kamu aku.
0: Krop.
1: Tron. Kuih pret di sini lah.
0: Pret. Oh ya, kuih pret tu apa kak? Mak tak tanya.
1: Nanti kamu ada pret di sini yang ada petik ya.
0: Oh, inan. Ya kakak.
1: Yang kuih jaman-jaman nanti anda tak boleh je. Punya kamu kun ini lah. Sama layang di sini.
0: Oh, kembang loyangnya. Betul.
1: Yang anda tak boleh sini ni di kurung raya.
0: Ya, betul ya kak.
1: Baik, mengajak kuih-kuih itu jaman nanti.
0: Iya ya.
1: Memang ini kak moden kuih mentega lah kan. Kuih yang pokok je banyak kuih yang moden-moden di kalam buat YouTube ni kan.
0: Hana nyali ya kak.
1: Hana majuli kuih Hawaii. Memang mangat kuih Hawaii alami ya.
0: Hana khasli dah kena kak. Betul ya kak.
1: Nyantang dek juli
0: lagu dari so kira-kira nak lagi sabo kak.
1: Lagu dari Ajir tahu.
0: Ajir, judulnya kak?
1: Selayang Putuh boleh menang ke?
0: Selayang Putuh kak, benar lecep lah. Selayang Putuh, salam-salam kak.
1: Salam yang pun tak didik Juli leh. Semoga bersihat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Emang mbaknya gak ngelon, iya aja adik Juli ya.
0: Dipat.
1: Ada lah.
0: Penasaran yo, betul yo, Kak Yati, ya betul.
1: Makna ke wak projek RRI senangan untuk jadi Kak Yati ini ya. Wak Kak Yati anak belum mahal Kak Yati 16 badan kaya ya itu jak lah mau.
0: Masya Allah, terima kasih Kak Yati bah. Betul. Sapa-sapa Juli ya Kak Hai watai kejak ke Im Roh.
1: Yo, kini mantau mana lah?
0: Gimana?
1: Anak sempat yo, Kak Yati lihat aja om.
0: Masya Allah, sukses aja Kak Yati mah.
1: Ya, amin. Nanya salam lah, anak tua cik ke Kak Na. Ke Mak Dah lo ni yang na di tempat kerja ngongongon ngok yang semoga bersehat abe Mak Dah.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga ngongok yang semangat buat bekerja. Hanya ke Pak Amri yang ada ke Cik Mamat lah. Katrik yang ada dengar
0: Cik Mamat.
1: Semoga tusuk-tusuk, umur tusuk jari juga.
0: Cik Mamat awal yang nak buka pintu akak.
1: Yang kegaknya rebut Armawati dek sini.
0: Berut ke kau kak?
1: Ke wandu-wandu macam ni kak?
0: Terima kasih kak ayah
1: ni. Get lagu kana?
0: Kana kak.
1: Get makasih banyak si Dek Juli.
0: Sama kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih beraya-raya tak ke Kak Hayati ya yang kak ikut berpartisipasi di bak sesi yang kele ya. Mantan lontuan pre partisipasi warih rumah mandum yang manteng ne salum-salum ne laki lagu ya. Dan di domboi leblah 886 atau di 7055 warih non. Penyahanan tu dom baca SMS mantang penyahanan dambong leo bah.

Oke, Hana yang hadir langsung mantan tak baca SMS yang kehadir nih, Pak kesempatan Nuronyo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Donyo, Kak Rini ya, Kak Rini yang nadi kawasan Kota Banda Aceh. Hana kepegah di tempatnya. Hana pupun ah ya. Kak Rini jadi gampang Kak Rini kepegah letak kuih tu khas Acehnya Kak. Sama cik lagi waris-waris lain yang kagak sebut. Nah, yang Kak Rini galaknya kuih boy ya, karena boynya selain bergizi. Banget kepegah ujib i berteh bengah kepegah ya, pakai teh atau kopi. Masya Allah, baik baik baik. Dan mentanglah dari Kak Rini, Dek Juli, Dek terima kasih. Back dua nuputa sebuah lagu bah. Ya, lagu dari so kira-kiranya Kakak Rini. Kak Rini gelak sebuah lagu dari Sopan Sopian ya. Sopan Sopian judul jipe oh, kira-kira Kak Rini. Kepegah laki dengan judul Mutiara. Okey, kalian persiapkan ya. Baik, terima kasih ke Kak Rini dan ke Kak Hayati yang Kak ikut berpartisipasi. Dan dengar lagu Kak Hayati deh bah. Selayang Putuh dari Ajir. Selamat dengan mantang warilun.

sore hanya mantan setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Dua buah lagu yang kali tanya dengan sama-sama, semoga aja terhibur, kita nyoba mandum di pak kesempatan uronyo ya. Nah, mengingat dan untuk informasi Wate di studio kami menunjukkan po 10 lewat 20 sekurang minit Wate Indonesia Barat ya. Mantang lon tuan pre partisipasi Wate do mandum yang ikut berpartisipasi dalam program Sireboh langsung mantang nyo hata buno kring ya. Di telepon kembali di 886 atau di 7055 Wate lon ya. Sembari pit dan nyut dengan tapre yang golong tru nyo ya. Punya Hana, kita lanjut kita baca SMS yang kehadir Kiban ya.

0: Baik, langsung dah baca batang SMS ya, karena Hana yang hadir ya. Hokalenyo. Nah, ramai sih sebenarnya Kak Eli golom tamung, Kak Yana golom ya. Kak Kanda pi golom nanyo. Kak Zalwa pi Hana, biasa Kak Zalwa pi Hana pernah absen nyo ya. Aduh, Hana pula tak baca SMS mantangnya je, cit nyemenan bang. Baik, untuk berikutnya SMS dari 08 ya, 08 52 plus sekian sekian sekian. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lon dari dari Pat, oh masya Allah, juga tak dari Pidijaya ke pegah ya. Akak Rizal ya, Bang Rizal pekak Rizalnya nak terdoah lah takkan bakok jiwa. Nah dari Rizalnya di Pidijaya, gepegahnya Pidijaya cukup le kak makanan atau kuih tu dari daerah Aceh Kedro ya, atau khas Aceh. Yang kau kali wari-wari lo mandum-mandum ya. Salah saboh pih yang paling mangat atau yang paling tren menyedia daerah Pidijaya kuih pret. Sama lagi Kak Yati pegat puno ya. Kuih pret memang mangat, mangat tak pegat, mangat tak pajuh, mudah pi bahan-bahan ji ya. Untuk ukuran ji mantang sama dari zaman ke zaman, Hana yang berubah enggak pegat ya. Cuma nyaman tak Kak Juli dari dong neputar sapuh lagu je. Ah pastilah ni kan pegah tema di Makronyo, lagu pasti hadir ya kan. Dari Marwan ngelakai lagu dengan suci lam hati. Ya Marwan pi golom deek je no dah putar yang pasti je. Okey, terima kasih ya untuk drone yang ke hadir melalui SMS. Okey, Bang Basri dah terima yang ke hadir. Halo, assalamualaikum Bang Basri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuli.
0: Kiban haba Bang Basri di sini?
1: Alhamdulillah.
0: Allahu Akbar ya. Okay, Bang Basri. Akiban di daerah Segli kuih khas tu, kuih tu khas Aceh ide.
1: Isu menurut aku itu no Juli. Leta mesti contoh tapaganya kuih itu agak kuih-kuih hororeanya ni leta ni. Boy, bukara, tumpitnya nagian, ayan, tumpit, lenyan, yang saya celup nyanyan.
0: Pret, nyanyan, oh loyang, kembang loyang.
1: Loyang, oh loyang.
0: Ya. Ya.
1: Dan saya lo nurun mana jangan ada perkara urinong dia tak nurunnya nanti kui kui lo dah mana ni dah lupa dah ada ulang zaman kui dapat
0: nak. Gak. Jangan
1: terlalu.
0: Je biasa punya bapa saya galak kui yang dah.
1: Ya lo minum boy dengan tungtit yang galak.
0: Mandum boy, hak bunuh pihak warai lo nak tamong dari Sigli kepegah boy cik. Pakan boy.
1: Boy mangan je dah dia bengar dah baju mulia ni dua ni. Eh tadi ni kan.
0: Betul.
1: Boy kan eh dah baju si hana selera mesti ni dah bengar.
0: Betul dah kan eh. Good. Baik. Terima kasih Mbak Basri untuk pendapat. Lagu dari so kira-kira siapa?
1: Lagu Sabo apa ni mana lagu?
0: Hah? Dari apa?
1: Apa ni? Oh ni Mama Teng, Nurul. Yuli. Kabil-habil.
0: Kabil-habil. Judul ni punya apa?
1: Nanti yang judul ni Kabil-habil.
0: Dari so?
1: Armawati Air.
0: Oh, Armawati kagak. Benar licik mat. Ya, cuan. Gimana nyo Oman? Andi lo buta oh kalu.
1: Andi bukannya
0: lulu.
1: Apa ni melana mandang?
0: Judul je?
1: Judul Dara Upayang.
0: Fandi Mona.
1: Ya.
0: Da oh be?
1: Dara Upayang.
0: Dara Upayang. Mona ya. Effendi Dara Upayang ya. Dara Upayang jut. Salam ke sonyo.
1: Salam supaya kedua supaya sehat abe Juli.
0: Terima kasih.
1: Malayan menolong hati si Malayan Cikman, Kaino, Kano di Pulau Malayan Almandanyung dan Cikni, Malayan Amir Mahmud, Malayan Kayana di Lambaru, Malayan Mak Cik di Lamara, Alian, Pak Amori, Pak John, Alian, Kak Kak Soen, Nina di kecil. Ina di Puan dan lain Mamandu maju.
0: Je, betulnya nyo, Bapak Basri. Judul je, apa nama apa? Darah upayang. Je. Okey, terima kasih. Terima kasih, bah.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rupanya masih ada adik-adik cantik kita.
1: Cik, 6 bulan dah kak, Masya Allah.
0: Oh, iyalah. Semoga semangat silah penyiar, adik-adik penyiar Ina nah.
1: Amin.
0: Semoga bersihkan menduinan.
1: Gak, Kak Eli. Kak Eli, kita makanan tu, makanan khas Aceh yang tu di tempat Kak Eli nya?
0: Oh, lu tak ada beli lagi banyaknya. Balik lu kirim karah ke anak budak Jawa.
1: Masya Allah. Dan pekat ke tu?
0: Hana, hana pegak kuro. Tak tahu, dia pegak kuro. Dia orang lebaran dia ini. Dia ini orang dia pegak.
1: Betul.
0: Jadi kan lagi budak kuihnya, kuih sama loyang.
1: Iya.
0: Jadi dah sekarang aku putih dulu lamanya ke kuihnya.
1: Kuihnya apa?
0: Kuih sama loyang ya. Nyapi nasi lagi banyak kan, kuih supin, karah. Belum ke kuih pren kan. Maka Lino yang kamu mengaji baju Lino kuih yang lagi kuih pren kuih marker kan dia Yuli.
1: Kuih marker, iya.
0: Yang galak sih kan. Jadi untuk kuih-kuih yang lain tuh boy lagi berbagai yang tidak bisa ketinggalan sih. Mena jalan-jalan kan kuihnya anak tua kan nanti kan sembilannya tadi ada baju yang kamu sih kalimanya lah baju kan. Daripada kuih-kuih lain yang sih yang tradisional tanya kan.
1: Betul.
0: Okay. Yang kuih-kuih yang suka yang lain-lain dong dia tak macam dengan kuih tanya yang kok ini Kak Eli rata-rata kuih-kuih kampung memang dia galak dia
1: galak ya sama ke Juli Kak Eli galak menyentak jak-jak harus nak tau belum
0: ya betul apalagi yang ada Juli no, kena kuih bintang sama orang ingat ya
1: kuih bintang ya
0: kuih bintang kuih akar kelapa ya yang mantan galak sih Kak Eli yang belum-belum ya
1: cemilan je tepuk-tepuk kan Kak kan
0: ya sambilan duduk-duduk jadi senek lah masa sembilan yang jadi macam galak menyejak orang ingat kan abang kedua-dua ni orang kan macam nak kuih kan
1: betul
0: yang dia kan mata-matanya dia punya kuih-kuih lah yang tak galak mesti kuih-kuih yang anak lain je sih kan
1: ya betul
0: mana nak ada Yuli dari Kak Eli
1: je terima kasih lagu dari Soal Kak Laki Sabah
0: lagu Sabah tengah galak tak dengan jalur je murang dari Cik Rani
1: je golong
0: boleh ya
1: juga apa? Je terima kasih Kak Eli.
0: Semangat Kak Eli buat DPR no nak bagas masa orangnya Rabu Jumaat dong kan?
1: Amin.
0: Terima kasih Kak leh kasih dengan tim Cok Lun Yuli yang dah bahan tinggal Lili Kul kan? Salim yang boleh tu Dek Yuli semoga Dek Yuli mengkahapkan wari-wari tanya yang nainan gue sehat memandum ya.
1: Amin ya
0: berkah umur berkah rezeki semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala mandu-mandu wa roina nak.
1: Amin Allah.
0: Untuk Kak Anggi si anak dua si untuk Kak Jun Nik Nurul dan kemandung penyiar semoga gue sehat mandum.
1: Amin ya.
0: Basri yang bantama semoga gue sehat Pak Amri Wak John si Kanda Jaria Nina Kak Nur Kak Juju dan kemandu-mandu semoga bu sehat memandum yang tengah sakit semoga berbagah pulih Dek Yuli
1: amin ya Allah
0: ya terima kasih Dek Yuli
1: sama-sama Kak Yuli
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah gak tak doa Kak Yuli kita nyoba mandum terima kasih Kak Yuli dengan ucapan yang sama yang pasti Ji langsung dah dengar lah lagu yang kagak lakai oleh Bang Basri yang untuk SMS lagu kena lebih pada pertahan apa di oh kali dengar lagu Kak Yuli dan Bang Basri Dali Alfandi Dara Uk Panjang ya selamat dengar mantang warna.

0: 104.4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Limong. Kembali tak siapa yang kehadir di Put 705 Limong. Assalamualaikum Moredon.
1: Waalaikumsalam Dik Nurul.
0: Kak Dik Nurul, tinggal Dik Nurul sabila Bapak Satrio.
1: Tinggal ke Dik Nurul ya.
0: Tapi Kak Dik Nurulnya dengan Kak Juli.
1: Dik Juli.
0: Kiban haba.
1: Apa gak wayo?
0: Alhamdulillah. Laki lagu siapa dari sa? Laki lagu sa? Dia kiban cuaca.
1: Cuaca cerah, panas suum.
0: Aceh Jaya suum tak tak basang ah, Bapak Satrio, makasih ya.
1: Ya tengok hawa dari Pusang Kundabe.
0: Oh ya ya ya ya, le rezeki.
1: Tengok hawa bak masakit lah.
0: So yang sakit berobat?
1: Mau ubat di malam pergi ubat.
0: Gak baik tu Pak Juhu yang sehat-sehat. Baik di Pak Juhu yang instan-instan. Wah, Pak Satari Uwe. Kuih-kuih khas Aceh, kuih tu khas Aceh di daerah Aceh Jaya. Apa kuih nak?
1: Lagu.
0: Kuih leh, kuih khas Aceh di Aceh Jaya apa? Kuih khas yang kering-kering yang tu.
1: Kuih Aceh Jaya ni. Baik jam ni. Pisang goreng.
0: Pisang goreng. Badak kuih khas Aceh. Di Aceh Jaya.
1: Kuih bukan kuih di Aceh.
0: Good.
1: Enak-enak
0: lagu dari sonyo pasal tadi o.
1: Lagu Sayyidina Ali minum.
0: Sayyidina Ali. Dari sonyan?
1: Boleh Dik Juli.
0: Dari so Sayyidina Ali nyan Bapak Satari o.
1: Boleh hebat tau tu boleh.
0: Dari soba nyan.
1: Suagam lagu.
0: Firsa Agam nyembah lagu ah bek lelo kalen be nya lagu kasidah ya, lagu kasidah Aceh Sayyidina Ali. Okey nah. Tantu dah dengar dah be. Salam.
1: Ya be umat di sini lagu ah bek lagu baru umat di.
0: Je panen nah mungkin dah terimong le penelpon lain.
1: Je. Biasa rumah ayah pula je sekali juga.
0: Oh nya ayah pula. Hana, ni tapi tak terima telefon lain leh, dia tak telefon lom je. Jut bo, okey, ka. Salam ke sama menteng?
1: Dan salam ke Juli, ke Dik Nurul. Ya, bi boleh kali. Ya, nak alam baru. Ya. Tak sedang alam baru, kat Ipah Kak. Ya, nak ilmu menjung.
0: Jut, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Satari Oba. Langsung tak terima di 886 yang hadir. Assalamualaikum Morelun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah Kakak Yana. Kiban.
2: Iya.
0: Kiban di deh Kak.
2: Ya.
0: Cuaca kiban di sinan.
2: Cuaca bani pia hujin.
0: Masya Allah. Habuna pikir ba tempat ino hujin lupa je Pak Kak Yana.
2: Ingat Hana Ra hujinnya.
0: Hana Ra Kak, Kak cerah
2: lo. Oh, di perhat di sini Juli. Maya kek gak enak ekstern gak pina holime.
0: Baga asam sunti yo bahasa Kak Yana ya.
2: Iya, karena holime lo. Mesti Kak Yana galak apa yang hati kangen. Kan tak masak Juli.
0: Betul. Akak
2: bukan masak. Jadi nyajik ke basunti mameh di mana.
0: Iya, masang ke umpi mangat tak-taknya.
2: Oh, ya, kan jadi kayaknya sayang cok tu ada pagi heboh tempat heboh pun kita pun lagi di air nang kan jadi mana cok kan kahek kedua uro ade
0: betul
2: ya eko dari barangnya bunganya karena dok lom tapi ya Allah ya Tuhan lagi kayak ada bukan lagi ada dok ya bunga kan tarik saya uro
0: yang ke pikir-pikir bunga ino rojin nak kan hanya dapat truk pakai Yana juga cerah katu dan nolong
2: kenang prank li ujin
0: betul ya Yana pegawai Masya Allah
2: pagi ujinnya gak lain pura-pura jasa dengan Mbak Juli
0: angka kak kan
2: transit tapi dia transit nanti aja
0: angka betul sih kak Yana bukan transit
2: karena kan dari laut kan transit nanti aja
0: betul
2: kan jangan pak gede pak gle selawah kan. Ini kira-kira sehat, Inan?
0: Sehatnya, Kak. Alhamdulillah.
3: Ya Rabbi.
2: Alhamdulillah, sehat
3: sehat. Amin ya Allah.
2: Si ganteng kecil mengiringkan sehat.
3: Alhamdulillah sehat cik akak. Masya Allah, teringat anda Kak Yana rupanya.
2: Kayak anda punya yang ganteng-ganteng teringat.
3: Gemes-gemes ya Kak ya, ubi-ubi.
2: Oh, gemes tak tak. Tak jadi cepet-cepet gitu. Cuma karena naya di samping merosahan dikit-dikit. Agaknya Juli mana lah.
3: Cengeng ya Kak.
2: Pilih mengapa buka?
3: Cengeng ya Kak.
2: Oh cengeng.
3: Berada Kak.
2: Ada tulut yang manggil Andi.
3: Manja Kak?
2: Manja. Sama kata Kak Yana. Kak Yana Kak?
3: Tema tanya Kak kan tentang kuih tu khas Aceh ya Kak.
2: Ya. Oh. Kak Yana kaya dengar pun oleh. Tapi yang kalau kuih kan. Kak Yana tamah macam Mbah Hussein.
3: Baca. Tuh aku dengar Mbah Hussein ni nak Kak. Tapi Kak Jarang. Ini
2: dapat terima Sun. Dia karahi badar tu. Badar tu lah batu
3: kan. Betul.
2: Mbah Hussein ni karahi badar tu.
3: Iya betul.
2: Nayang Sun Mbah Hussein. Nayang Sun Mbah Hussein.
3: Mbah Hussein eh. Kamu tetap Mbah Hussein nak Kak.
2: Mbah Hussein lah.
3: Tapi Kak Jarang dah tak Kak Kuhian.
2: Tapi banyak orang lainnya yang empat enam temung bahusennya.
3: Berwate-wate orang besar kan ya?
2: Orang lainnya di kan puger, kan? Karena dia kan tahan lama betul. Kan, dia kan? Dia makin pre, makin mangap, dia makin lumi mangap, dia makin lumi.
3: Betul ya kak.
2: Berarti kan tak nak tak kan? Badar itu, dapat tu kan?
3: Badar itu lagi dari U kak kan? Pakai gula merah ha?
2: Nayangnya Juli.
3: Kacang merah.
2: Pasal kacang di dalam.
3: Iya, kacang pakai kacang hijau.
2: Menyari tigli teh kamu pasal dedak Brunei.
3: Kipa. Oh ya Brunei.
2: Dedak sage.
3: Betul.
2: Badar sage kamu mungkin. Tapi badar tu sih itu dawaian. Lalu badar sage. Kita di dalam ni sage. Nah sage pupuk
3: Betul ya kak.
2: Cukup banget sih yang menghubungi. Kak Ena punya mutu-mutu yang biasa Pak Arifah wawak. Wawak Kak Ena kan. Di Seron yang dipegat oleh Ena ni adik pupu. Lekak kak pupu. Nen ya Allah lah malay juga.
3: Ya kami sama terplay ya.
2: Terplay si Niku 22 aja pada wewe. Cocok Niku.
3: Iya.
2: Lah malay mesti kena Allah. Niku kan cocok makan. Eh memang ada si Tanjo di Kedanjo kan.
3: Ya betul. Berarti kan
2: cukup gelap.
3: Sama kak. Badan.
2: Sebenarnya bumbung kayanya lah. Mintik bumbung kayanya lah. Kain buh-buh pak tu kan dalam talam darah baru kan?
3: Betul.
2: Yang cukup galak sih kan? Makin okey-okey pun merah-merah hijau makin galak. Awal depan je yang merah-merah hijau kan? Okey-okey yang dikait leh.
3: Iya kak. Jadi
2: letak kuih yang macam pakai gula-u macam kemenang gula-u Juli.
3: Gula-u?
2: Biasa berocah himuskat pak benda dalam pak sama hanian.
3: Sama hanian ya kak? Gula-u ke banyak cara pegak jahat kak?
2: Cara pegak menyahana-sana kak enak geboh menitan gebelik-gebelik menyaurin kenya kuih ekmi
3: kena. Oh iya nak cabai nak nyuruh raya tak elang terpleh
2: kuih ekmi
3: ya lo kuih ekmi kan kena kak
2: gula kamu mungkin karena kan makanan sama-sama kotoran kan
3: betul betul
2: jadi kamu mungkin gula nanti cukup banget
3: iya kak cemilan
2: gula pegat dari upatunnya yang lagi onde-onde
3: iya betul
2: oh my ya Allah
3: kawan.
2: Memang ada tok-tok
3: Betul, Masya Allah.
2: Ya, kuenya kuenya dalam tu jadi kue halua bru.
3: Halua bru nak tu pula kak.
2: Halua bru, kaya saya merasa pada order order kan. Bukan jadi hawa tak kak memang Juli. Kerana kan gejok atas bak darah barau kan sama jumpa tu kan.
3: Betul. Kan ramai kak bagi-bagi ya.
2: Bagi-bagi apa kan. Soalnya kalau melengket-lengket lah mendodoi sama tekat kan. Jadi kak Ena order tu ke dalam ruang apa bungkuh Juli. Awak anu ni kak Ena kan anak-anak. Pasal ni cuba ajun akulkan halal-halal orang-orang.
3: Beres tak Kak Yana. Berarti Kak Yana memang jarang pegat-pegat kue-kue khas Minan kakak ?
2: Banyak pegat ada jarang Juli. Pacuh jarang.
3: Oh
2: Ya. Cara belah, cara baju.
3: Tunjuk-tunjuk.
2: Punya kayak enak pegat-pegat. Mantap, saya belah. Saya yang cik urumuka enak sama belah. Jadi kayak enak paduka tukang belah, tukang baju.
3: Ya udah, fikir kakak bisa.
2: Jok. Saya menyatakan pegat, betul. Cuma kayak enak kurang galak yang mau dibuat trip-trip. Ya, jangan nak betah lah kayak
3: betul, Kak.
2: Lagi awak wajib, ododo, yang bapak saya ketawa cik, kan?
3: Ya, betul, ya, Kak.
2: Jadi, anak betah lagi-laginya. Bagi kue-kue kayak ada ledunya-tunya onset.
3: Oh, sama ya nanti sama.
2: Kecuali masakan yang baru tak masak menu-menu
3: galak kan? Galak kan?
2: Menu lauk pauknya ni yang galak. Daun ganaji hana
3: Bantu, kan? Hana hek kan? Hana
2: abis hotel le kan?
3: Oh, iya betul.
2: Nyonya tu haji tak weh-weh. Nyonya tak weh kan? Kampu tu kan?
3: Nah, apa saja?
2: Ina naju, wak. Kuwa jara-jara. Ada hana.
3: Kak betul
2: ampun
3: ya
2: kak.
3: Ampun DJ tu. Ampun DJ ya. Masya Allah. Mending untuk orang raya baru nalom makanan-makanan khas lagi anak kak.
2: Raya kain tu punya tajak belum daerah-daerah kampung tajak kan.
3: Betul.
2: Nanya nak kalau kanan lagi ni kerana memang kampung kan macam khas kuih-kuih lewetnya kan. Kuih-kuih jamun kan.
3: Betul.
2: Cuma menyelak kota penelam kan. Kuih nastar. Dengan ke Black Forest model Black Forest kan tergolong kan ni. Macam dasarnya kan.
3: Betul ya kak.
2: Jadi senam tadi betul.
3: Baik, kakak luar biasa penjelasannya.
2: Punya di Lok Soe kena galak marker yang pakai bumbu.
3: Ya, marker betul. Ya.
2: Marker pakai bumbunya mangat di menyu mana mame. Mam menyebar ke yang originalnya kan mame je kan.
3: Betul ya.
2: Kena galak pakai bumbunya yang rempah-rempah macam una nah.
3: Nyan. Cukup mangat. Punya nak rempah-rempah pokoknya khas Aceh, kacik ke mangat dah.
2: Cocok number one.
3: Number one. Betul-betul ya Kak Yana pegang. Masya Allah. Dekat Kak Yana. Kak Yana kira-kira laki lagu dari sana kira-kira sama kan?
2: Kak Yana laki lagu dari Kamal Abik. Seribai janji aja.
3: Jip. Kan sejuta.
2: Seribai. Juli letak janji Kak Yana.
3: Hana, apa Nina?
2: Beribu-ribu janji.
3: Oh, Hana.
2: Tapi tak satu pun itu pasti.
3: Manina. Kak Yana berjanji Kak Hai. Takut untuk Hana tanggup tak
2: bayar. Iya, janji adalah hutang. Kak Yana bayar hutang.
3: Oh, betul ya Kak.
2: Betul. Kita minta hutang. Tak
3: utang
2: peng pun
3: kan? Tak utang peng pun
2: takut
3: dah tak sanggup
2: bayar. Iya, tak sanggup bayar. Janji nak dah petuh nak janji kan?
3: Betul ya kak.
2: Kupik dah janji langit hijau dah. Akan ku ambil bintang, ku ambil bulan, terserah untukmu. Pres, kuih bintang kena.
3: Kuih bintang.
2: Kuih bintang, buat urus bingkai, tak cok lah jauh lah.
3: Kelawak Kak Yana gimana? Gak Kak Yana salam-salam ke soal Kak.
2: Salam kontak ke diri. Semoga sehat tadi. Berkah umur, berkah rezeki.
3: Dengan ucapan
2: nanti adik-adik di Rinan.
3: Ya.
2: 6 bulan bagi praktek kan?
3: Kak.
2: Rep lah.
3: Kepegah. 6 bulan. Aku tanya ngilai lah Kak kan. Takut salah. Gak Kak.
2: Okey lah. Semoga betah di Rinan 6 bulan. Sabar-sabar kan. Kek-kek nan. Asal dia punya-punya. Kak Yana galak lawak. Kadang punya tamang Hana yang suluy menang. Mentah lagi jaim menang kan.
3: Tak, Hana you lah.
2: Kak Yana lagi buat wajar lawak. Menyenapkan tangan jaim hanya melawak garu-garuan kecil. Nah, dulu saya juga pakai papan pintu pagi luar.
3: Bila nak. Oh, dan kak pokoknya berlawak-lawak agak bahagia kan kak.
2: Benar lah lawak-lawaknya. Lucu-lucu takem. Memang takem baru beli nak mata tadi kan. Mana ya lah tu kak Ana nam teman urang rumah tangga lako nyajak insap nan. Jadi inang gelap melawak asal inang kan baca orang beli tu inang itu ingatlah ya Allah.
3: Ya, tu kak.
2: Yang kau main nak nyam kan? Nyelon kan kak. Kulit dari luar pantu dia. Kau yang jekim kita kaya Andro.
3: Benar lawak-lawak bahagia Ranyuka.
2: Betul. Galak tu maksudnya senyum dan lawak-lawak tak kira lera merah dengan iman dia.
3: Ya betul ya kak.
2: Sedap lah kak ni.
3: Sedap. Jadi salam-salam ni kat
2: Bung. Salam pancat ke Duk. Eh, kanan ke Duli. Elenyan ke Betty, ke Cik Mama, ke Cik Mun, ke Isan Cik, ke Yahmadi, ke Tanah Bas. Ke Bang Basri, Cik, ke Fitri dan ke mana-mana.
3: Terima kasih Kak Yana.
2: Sama-sama, Dudi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya, Masya Allah. Ya. Data ilmu yang kabar empok nih Pak Kadun Batan Ronyo ya. yang lu ucapkan terima kasih berakhir-akhir tak ke mandum-mandum yang kak ikut berpartisipasi dan ke Kak Yana dan ke Bapak Satario langsung dan dengar lagu yang kak gelakih hak bunuh Sayyidina Ali dari Kardinata featuring Faisal.

Okay, baik, Warilun yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz. Dua buah lagu yang kali tanya dengar lama-sama. Masya Allah, lagak-lagak dan yang pasti je ya. Terima kasih yang pasti je ya. Dan mengingat Wate ya, hampir di penghujung untuk sesi kenele, kembali membuka dua buah penelpon. Warilun, menyahana ya, akan dibaca SMS manteng ya. Karena mengingat orangnya orang Jumat si atuk juga na pengajian muratal ya, sembari tanya mengikuti silang dengan dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ya. Okay, baik Warenom ya, sembari tanya penelpon tanya baca SMS mantan lah yang ke hadir nih mbak kesempatan Ronyo ya. Baik, berikut dari Sonya.

0: dari Jino 852 Siplo Put 2 sekian ya. Kak Ana nyo, pehabanyo, Kak Ana yang di kawasan Kota Sabang ya, saatnya tengah mantau Pro Put RRI Banda Aceh ya. Melalui streaming. Oke, Kak Ana bela ndak betul macam. Tak terima nang sapa penelpon yang kadi di Put Dojo ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo?
1: Nang Blang Bintang.
0: Di Blang Bintang. Masya Allah, tebak-tebakan nomo. Di Blang Bintang ya. Kiban haba di Blang Bintang.
1: Abah get no.
0: BMS ya.
1: BMS ya.
0: Okay. Makanan khas itu kuih itu makanan khas Aceh pupu mantang ya nadi dia belum bintang.
1: Karaha ya. No. Kenaikan. Pret.
0: Pret ya. Biasa punya galak drone pu.
1: Pret na galak aku belajo.
0: Iya sama.
1: Kamu layang.
0: Kumbang layang, okay.
1: Nama macam apa?
0: Je, tak ada masalah. Terima kasih. Lagu sok dari kira-kira nak dengar kesempatan kamu.
1: Apa kata gay?
0: Kolom.
1: Sri Kandi ya?
0: Sri Kandi je. Salam.
1: Salam. Kita sapi lagi, oi. Keren.
0: Masya Allah, terima kasih.
1: Nyangkang salam.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ke Bapak PMS yang Nadi Blang Bintang ya. Yang kehadir di kesempatan Ronyo Gedera Kesa bawa lagu dari Abah KHR ya, dengan Sri Kandi. Nah, sembari tanya pre penelpon yang berikut di yo. Kita baca mantarnya ke SMS teka Ana ya di Kota Sabang ya. Oh, kita terima lah di Pedojo 055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonyo?
2: Dengan Abuci.
0: Abuci? Abuci?
2: Halo.
0: Kiban Abuci? Abuci. Ya. Kiban kuih tu khas Aceh yang nadi tempat drone?
2: Oh, ini buat tempat drone sikit kuih na, loyal na. Bangkit nah lu macam lah nah coba berkarah coba buin
0: dilempas saya pokoknya lengkap
2: dilempas saya
0: jadi
2: yang nah buka lagi-laginya di padang biji.
0: Oh, di padang biji ya. Jadi tempat pun
2: cuman punya dilempas saya.
0: Jadi cuman dilempas saya pernah kira-kira
2: kiban
0: nanya dilempas saya tempat buci pernah.
2: Ya, di lempar saya ni, anak pernah ke kalon.
0: Anak pernah ke kalon?
2: Anak.
0: Good. Anak apa-apa. Biasa, paling galak kuih punya?
2: Ilun yang galak. Yang bagian pumiri ya.
0: Turi. Kumpumiri ya?
2: Kibar. Nah, turi, kumpumiri.
0: Anak.
2: Kekara.
0: Oh, kekara. Anya, kan lagi umpung, kan lagi umpung di cem ya?
2: Gagat.
0: Mi di boleh. Okey, baik. Terima kasih ya, Buci. Luar biasa. Lagu dari Sona dengar.
2: Lagi dari Mentaju-taju Tengku Banta.
0: Dari sah?
2: Tengku Banta.
0: Tengku Banta. Okey, Mentaju-taju.
2: Mentaju-taju.
0: Salam.
2: Salam yang tanya soro tanya.
0: Ah, Bunda na PMS ya.
2: Yang tanya yang bandang yo.
0: Ya, dek PMS.
2: Yang bandi bilang bintang ah.
0: Iya, PMS. Okey.
2: Bilang bintang Kak Yana no.
0: Nah Kak Yana Pak Satari
2: Yo Pak Menteri ku Pak Jati. Ku Kak Eli pagar air ku Cik Mat yang nadi simpan dulu.
0: Ya.
2: Kemendu-mendu maju.
0: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ke Abushi ya. Ketua Bapak PMS yang kehadir di Pak Sesi yang kenele. Ya, lo ucapkan terima kasih berayuk-rayuk dahat ke Wak Dorman Numandum yang ikut berpartisipasi nih bakal sempatan Nuronyo. Dan langsung tak dengar Abah KHR dengan Sri Kandi ya. Selamat dengar warih Numandum.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo beh.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

kita akan mengikuti pengajian Murata sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan aku yang jalani bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kita ikuti pelaksanaan silang Jumat langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.

Alhamdulillah. Alhamdulillah ya mudu man yahtasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasul amin wa yahtulu man tara wa bara wa sakbara fil ardi biaril haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanhum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Shadaqallahu al-'adzim. Pertama-tama mari sama-sama kita muji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah senantiasa telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat, para ulama, taqadim ta'khirin, jamu mu'tabar, ikraman wa ta'ziman yang saya muliakan, para guru-guru saya, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah dalam waktu yang sangat singkat ini saya menyampaikan rukun dua khutbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budun." Allah memerintahkan kita semua untuk beribadah dengan ikhlas. Kita jadi seorang manusia, beribadah dengan ikhlas. Jadi seorang pemimpin, memimpin rakyat, masyarakat dengan ikhlas. Apa arti ikhlas itu? Ikhlas adalah semata-mata yang kita jalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Keadilan pemimpin mengharap reda Allah, bukan karena dipuji oleh rakyatnya. Keikhlasan seorang ulama menyampaikan ilmu, menyelamatkan umat dari kejahilan, semata-mata mengharap reda Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini beribadah kepada Allah hanya karena Allah semata-mata. Al-ikhlasu yantaqimu ila thalathi maratib. Maka ikhlas terbagi kepada tiga martabat. Al-awwal ikhlasul ibad. Yang pertama ikhlas orang hamba Allah, orang awam. Bagaimana ikhlas mereka? Kata mereka, saya melaksanakan ibadah karena mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya meninggalkan semua maksiat karena takut kepada azab Allah Subhanahu. Bukan karena Allah. Ibadah karena pahala. Meninggalkan maksiat, tidak berbuat maksiat karena takut kepada neraka Allah. Itu namanya ikhlas orang awam, termasuk kita pada hari ini. Kenapa Bapak tidak meninggalkan salat? Takut penjara Allah lebih bahaya di akhirat kelak. Kenapa Bapak melaksanakan salat? Karena ada surganya orang yang melaksanakan. Itu ikhlas orang awam. Asani ikhlas muhibbin. Yang kedua ikhlas orang ahli muhibbin, orang cintanya Allah. Sebagaimana Rabi' Ahdabah mengatakan, ma'abatuka khaufan min narika wa tam'an min jannatika. Wahai Allah, saya beribadah ini bukan karena takut nerakamu, dan saya beribadah ini ya Allah bukan karena mengharap surgamu, akan tetapi ibadahku ya Allah semata-mata karena cinta kepadamu. Itu tingkat yang kedua. Beda sama orang awam tadi. Orang awam ibadah karena harap surga, tidak meninggalkan salat karena takut pada neraka. Tapi tingkat yang kedua muhibbin, cintanya Allah, tidak mengharap surga dan tidak pula takut kepada neraka. Allah azza, terserah Allah Subhanahu. Nah, itu sebagaimana kata Rabi' Ahdabah, ma'abatuka khaufan min daringa wa tam'an min jannatika. Wahai Tuhanku,
Aku melakukan ibadah kepadamu bukan karena aku harapkan surgamu, dan tidak pula aku takut daripadamu. Terserah. Tapi karena cintaku kepadamu, ya Allah. Maka Rabi'ah adalah selama 40 tahun beliau melaksanakan salat subuh dengan wudhu isya. Bayangkan bagaimana cintanya beliau kepada Allah Subhanahu. Itu namanya ikhlas muhibbin, para pecinta Allah. Maka mari kita semua cinta kepada Allah. Kita makmurkan masjid, kita jalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita bersatu padu dalam karena cinta kepada Allah Subhanahu. Afalis yang ketiga, ikhlas arifin atau mutakaribin. Ikhlas orang arif, arif billah. Wahai Allah, hidupku dan matiku karena engkau, wahai Allah. Maka beliau mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya denganmu, ya Allah. Maka para arifin, arif billah, bagaimana ikhlas beliau? Setiap beliau niat dalam hati, mereka merasakan Allah Maha tahu apa yang dia niatkan dalam hati. Setiap mereka mengatakan, mengucapkan sesuatu, mereka yakin bahwa Allah Maha mendengar. Setiap mereka lakukan sesuatu, mereka yakin Allah Maha melihat. Itulah ikhlas tingkat arif billah atau ikhlas muhibbin. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah ini, kita melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan satu juga karena Allah. Paling tidak, kalaupun tidak bisa tingkat arifin, kita naik kepada tingkat muhibbin, orang cintanya Allah. Wahai manusia, kata Allah, seandainya kubunuh kau, silakan ya Allah, tapi kasih sayangku kepadamu jangan hilang, ya Allah. Kerinduan aku kepadamu, ya Allah, kecintaanku kepadamu, terserah kau tidak beru nikmat kepada kami, terserah. Tapi muhibbin, cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa kita mau ke masjid tidak dapat apa-apa? Karena cinta kepada Allah, karena sayangnya kepada Allah. Kita mengharap kasih sayang sama manusia ada batasnya, selama tidak menyakitkan perasaan. Tapi kalau perasaan sudah sakit, tidak lagi. Tapi Allah, kita berbuat maksiat, mencuri, meninggalkan salat, dosa besar, Allah masih sayang kepada. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang jamaah jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka sekarang kita akan baldatun thayyibatun rabbul ghafur, itu selalu yang kita ucapkan. Tidak bisa terjadi itu, tidak ada makmur kalau tidak ada lima perkara. Yang pertama, keamanan. Di negeri itu aman, siang malam masyarakat semua pejabat merasa aman. Lau amana ahlul qura la fatahna barakatis sama wal ardh. Seandainya satu negeri mau beriman kepada Allah, Allah buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kenapa bisa bermacam-macam? Cobaan bermacam-macam, malapetaka bermacam-macam. Habis 2004 dulu tsunami, banjir bandang lagi, karena manusianya lupa kepada Khalik, tidak bergantung lagi kepada Allah, melaksanakan maksiat dan semuanya berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu negeri sudah aman, nyaman seluruh masyarakat, itu faktor yang pertama. Asani yang kedua, kesehatan. Buat apa banyak uang banyak, buat apa harta banyak, kalau manusia tidak sehat? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Sangat penting. Makanya alhamdulillah pemerintah kita mau membantu, berlaku BPJS, masuk ke rumah sakit tidak punya uang karena mahal, kita ganti satu mata miliaran harganya,
Kita manusia tidak punya duit apa-apa, kita masyarakat miskin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sangat penting, kesehatan. Yang ketiga, pendidikan. Kita tumpuk harta yang dan gedung yang menjulang tinggi ke langit. Kalau manusia pengelolaan tidak ada ilmu, apalagi tidak ada ilmu agama, bisa hancur dan binasa semuanya. Maka oleh kita, oleh satu negeri, mendidik anak bangsa, petikula ane, puber ane, kita titip gedung, kita titip harta, kita titip jabatan, amanah, karena sudah ada ilmu. Tapi kalau tidak ada ilmu, apapun yang kita berikan, bagaimanapun hebatnya negeri, akan hancur. Alangkah sedihnya, selama ini berapa banyak uang daerah, berapa banyak AUSUS, berapa ribu anak bangsa yang sudah dididik jadi dokter, menjadi generasi bangsa, generasi penerus bagi kita semua. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, berapa orang anak bangsa kita, begitu banyaknya hasil alam yang kita miliki. Alangkah sedih dan sayangnya, padahal kita didik satu tahun paling kurang 100 orang, didik sampai S3, kemudian habis pejabatnya, ganti pejabat lain. Selama 5 tahun ada kita didik anak-anak masyarakat kita paling kurang 500 orang, didik sampai selesai S3. Itulah generasi bangsa, itulah harapan kita. Tempat kita didik, tempat kita titip amanah. Apa amanah? Yaitu menjaga negara ini, menjaga negeri ini. Ini hasil alam setiap saat hancur karena manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ekonomi yang memadai kepada masyarakat. Ini kita lihat masyarakat Aceh kaya besar, luar biasa hasil alam, masyarakat hidup sengsara. Sementara hasil alam dimanfaatkan oleh sebahagian manusia. Kalau ekonomi tidak makmur, tidak mungkin rakyat bisa senang. Yang keempat, yang kelima, transportasi. Ada uang, ada harta, kita beli mobil, ada jalan transportasi, mudah hubungan mana-mana. Makanya kalau tidak ada lima perkara, apa kita ucapkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, selalu tidak akan bahagia. Pertama, keamanan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, transportasi. Baru dikatakan rakyat dan negara itu makmur. Bagaimana contohnya? Seperti Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada wahai Allah, selamatkanlah bangsa dan negeri kami, berikanlah kekayaan kepada kami untuk kami didik anak-anak kami di jalanmu ya Allah. Mari kita bersatu padu, mari kita jaga perdamaian, semoga kita semua hidup aman dan tenteram. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'azzil Islam wal muslimin. Allahumma 'azzil Islam wal muslimin. Allahumma 'azzil Islam wal muslimin. Allahumma sallim baladana ya Allah wa sallim ahlana ya Allah wa syabana wa kulis ya arhamur rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullah akbar.

kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk segera diisi. Terima kasih.

acabando. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر.

buat mambu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sobron yang masih terus stay tune di 88,6 MHz, baru saja kita mengikuti silang bersama Masjid Habib Rahman Banda Aceh. Semoga yang sampaikan di sana dan melaksanakan ibadah salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bergabung bersama Perempuan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan yang pastinya. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayah silakan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Mpo.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung, kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilnya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir, ya kan? Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya, ya kan? Kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya, Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, coba diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama. Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Sebelum.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita, ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya? Betul, nah, betul. Oke, jadi dari perjalanan tadi itu, mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Iya, belajar sama orang, sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke.
3: Hampir.
2: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu terjadi di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Dan posisinya masih sama.
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke, jadi orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita gak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini, sekutunya Jepang, supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya Jepang. Orang Jepang, benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya, biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu, perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya. Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa, tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan apa bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gambir.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi. Jadi dia nggak tahu tidur di mana nih, karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, tidak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan, nggak terpikirkan ya bang ya, ketika masa itu gitu ya kan, harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001. Nah,
3: itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke.
3: Dia tidur, udah terbiasa tidur di di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa, meja. Jatuh. Jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang. Gak produktivitas, baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya. Diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun lebih lah.
2: Jadi
3: sambil berjalan kita ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, terus kan buka sendiri. Nah itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh masih ada. Sekopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya? itu sampai
3: tahun 2024 bulan Desember. Itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta. Masih kerja.
2: Iya, kalau enggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: satu kota gitu.
2: Oke. Okay.
3: Udah jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
2: Oke.
3: Okay. Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi waktu saat itu juga pulang. Setelah pulang, yang jadi galaunya dari keluarga. Jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. So, jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar, mereka punya hobi masing-masing lah. Gitu. Jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Lanjutin.
2: Oke.
3: Okay. Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar,
2: yeah.
3: Jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk lewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino nih masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk okay, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
2: Oke. Okay.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
2: Okay.
3: Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin. Impian mereka itu kamu bisa, selain kayak ini kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya.
3: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun lah ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin naik sekarang terakhir manajer kita. Ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
2: Benar.
3: Udah 2 digit.
2: Iya.
3: Pulang.
2: Aduh.
3: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru.
2: Anak muda juga gitu ya kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya Bang yang sudah mulai familiar. Betul. Di Tanjung khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Okay.
3: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. kita juga tahu kedai kopi tradisional itu nggak lari dari kopi susu, kopi o, dan kaya tos, itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha, jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha.
2: Yeah.
3: Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Nah, terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya, dengan selai kaya.
2: Iya, iya.
3: Jadi kak selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Nah, jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya, yang notabene itu orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gold.
2: Iya benar.
3: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas? Wow, banyak.
3: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu.
2: Okay.
3: Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget
1: bisa juga ya.
2: Itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Gitu ya. Tapi ketika Bang macet tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi o itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
3: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
3: Tahu ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
2: Tetap bangunan lama.
3: Tetap bangunan lama.
2: Oke, jadi banyak Kak Julia.
3: Itu bisa masuk.
2: Oke.
3: Bangunan kita itu masih udah kalah.
2: Iya. Halo Kak Julia.
1: Udah kelewatan ya.
2: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
1: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
2: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah ya nih, Abang Po, pendengar Pro4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
1: Bisa juga di 0771-444-9050.
2: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
1: Tapi
2: dan WA.
1: Tapi ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
2: Oh, boleh. ini melalui chat WA nggak apa-apa ya?
1: Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. WA nggak apa-apa ya.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F. Valentino, iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
2: Satu.
3: Kita pakai jenisnya robusta.
2: Robusta.
3: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Okay. Kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh bisa ditubruk.
3: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
2: Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini izin ya. Oke, ini contohnya ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh ini selai. Oke. Kalau ini
3: pandan.
2: Yang pandan.
3: Varian pandan.
2: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
3: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh, iya tali rapia itu ya.
3: Di tenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, okay, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
4: Oke,
2: okay, boleh, Mpok. Halo.
4: Dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
4: Saya kaget ini pesan tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
4: Julia nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cik Julia nih.
1: Terima kasih.
4: Aduh, enggak capek senyumnya tangannya dua. Dengan Cik Gulia, halo, selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino, salam kenal.
3: Halo Ibu.
4: Valentino.
3: Salam kenal.
4: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan, apalagi beliau owner New Okinawa Kopi Tiam, begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya, Ibu pertanyaannya apa Ibu? Gak
4: kebenaran nih. Puan Valentino, dengar suara Cik Gulia?
2: Wah, deketin lagi kali ya ke mic-nya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
3: Halo, Ibu.
4: Tapi, dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi tiam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Benar nggak ya? Iya.

0: Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
2: Oke, tadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
3: Tadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
3: Lagi tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Tadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
3: Oh, itu aja ya?
1: Iya.
3: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
4: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
1: Oke.
4: Okay. Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun. Hmm.
4: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi, gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya, berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga, karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
1: Oke.
4: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, so saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
3: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
4: Ada planning. Mungkin di Batam.
3: Di Batam ya.
4: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
3: Iya, benar.
4: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
3: Kopi Kaf.
1: Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
3: Tahu, Mbak?
1: Tahu,
3: iya.
4: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, "Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong." Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
1: Okay.
4: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak.
1: Iya, lumayan mahal.
4: Karena bahannya fresh.
1: Okay.
4: Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
1: Oh iya sih.
4: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo, Kak.
1: Masya Allah.
3: Oh, iya.
4: Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Kemudian, Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
4: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini, dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa, itu dia bakal pakai selai kaya dari New Okinawa.
3: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
4: Jadi mereka juga ini bilang, "Kak, ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan?" Karena kan kita simpannya di chiller supaya awet.
3: Oh, kalau di chiller lama berarti.
4: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang, "Bisa lebih nggak sih?" Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang, "Jangan dong, Kak, kita beli karena nggak ada pengawet."
3: Iya, benar.
4: Jadi biar kita begitu.
3: Okay. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
4: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa, ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant, kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku.
3: Ternyata laku ya.
4: Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin shortbread. shortbread yang dikasih selai kaya itu kan

0: roti yang lagi viral tuh
1: Iya, iya.
0: ternyata cocok sama selai kayak kita. Dia
1: Hmm.
0: asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut, enak banget.
1: Cocok banget
0: Cocok
1: gitu.
0: banget
1: Aduh,
0: gitu.
1: jadi pengen nyoba ini.
0: Pengen nyoba ya, Mbak ya?
1: Iya, ditunggu dah buka cabang di
0: Iya.
1: Jakartanya ya.
0: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta, Mpok yang tadi, Mpok.
1: Yang kalf itu ya, nanti deh kita
0: Betul,
1: coba
0: Mpok.
1: kapan-kapan.
0: Iya.
1: Di
0: Ada
1: Tanjung
0: pertanyaan
1: Pinang
0: lagi?
1: ada telepon lagi, Mpok?
0: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
0: Belum ada ya? Oke,
1: Nah,
0: jadi
1: tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau
0: apa tuh, Mpok?
1: misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
0: Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, baru cerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
1: Kalau menurut saya sih kakek kemungkinan kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi. Itu jadi
0: Iya.
1: mungkin dia nggak nyangka juga di dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi.
0: Iya,
1: Kopinya
0: iya.
1: kopinya pun beda sama kopi kopi kopi shop.
0: Kok besok pada umumnya ya?
1: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
0: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal ya kan
1: Dikenal
0: dengan
1: dan
0: sejarah kopinya.
1: terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin ada, udah ada kali
0: Iya,
1: ya
0: tapi
1: ternyata.
0: nggak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh pokoknya kita akan bernostalgia katanya gitu.
1: Yang bener gak
0: Iya,
1: nih?
0: bener ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok.
1: Okay.
0: Saya nyobain gitu kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi
1: Belum.
0: saya emang nggak bisa ngopi.
1: Oh,
0: Tapi itu penasaran
1: kita
0: gitu.
1: padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa ke
0: Oh
1: sana.
0: iya, apa tuh?
1: Jadi nggak ada alasan kakak butuh gak ke
0: Oh,
1: sana.
0: oke.
1: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya apa teh tarik, terus matcha, coklat gitu-gitu. Sama Milo.
0: Oke. Gitu, Mpok. Ada pertanyaan lagi,
1: Oke.
0: Mpok?
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu atau
0: Iya.
1: kayak nasi-nasi atau apa gitu?
0: Oh iya, mungkin ada Mbak yang kepikiran.
1: kepikiran karena
0: Mungkin laksa atau apa ya kan? Iya.
1: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak
0: Oke.
1: dan keluarga juga banyak yang bisa apa bisa masak kuliner-kuliner khas-khas Tanjung Pinang.
0: Iya.
1: Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit, Kak. Bangunan kita gak ganti, jadi
0: Iya.
1: masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
0: Iya,
1: Nah, gitu.
0: benar.
1: Jadi
0: Takut menghilangkan identitasnya ya, kok ya.
1: jadi ke orang ke sini kan memang bangunannya masih apa? Masih utuh,
0: Iya.
1: masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita
0: Iya,
1: buat sendiri.
0: benar-benar
1: Jadi kayak
0: kayak
1: kuliner laksa, mungkin tasarnya
0: iya
1: laksa,
0: laksa,
1: misa,
0: iya laksa,
1: nasi lemak.
0: nasi lemak, ini nasi dagang,
1: Nah,
0: ya
1: paling
0: kan,
1: itu.
0: sama apa sagu, sagu gubal, gubal sagu, yang kayak gitu lah,
1: Atau enggak?
0: lendot,
1: Atau
0: iya.
1: enggak kita apa kita koneksikan dengan UMKM UMKM lokal.
0: Iya.
1: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana apa kejual kita bayar.
0: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya,
1: Iya
0: ya
1: betul.
0: kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari
1: Iya
0: UMKM, gitu.
1: betul. Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
0: Iya.
1: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
0: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu.
1: Yang pertama colokannya.
0: colokannya.
1: Colokannya ada warna coklat.
0: Iya.
1: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
0: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
1: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak kak.
0: Jadi, masih awet.
1: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua.
0: Okay.
1: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja on apa meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
0: Itu masih ada.
1: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang kita pengen ada space khusus kita pajang ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
0: Iya benar.
1: Kita masih simpan. Ya, termasuk kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman dan masih ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu. Itu
0: masih ada lampu corong pakai minyak tanah itu.
1: Dan itu kita simpan sampai sekarang itu planning saya kedepannya kita pengen ada
0: dipajangin ya
1: dipajangin terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
0: iya benar jadi orang bernostalgia kembali
1: betul
0: mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu
1: terus dulu
0: ya.
1: Dia bawa cucunya ke sini cucunya udah nikah
0: ternyata udah punya cicit lagi ya kan
1: itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek kesana jadi pengen lagi kesana gitu jadi teringat inilah masa lalu
0: iya yang lucu banget gitu Pak.
2: Iya Bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya misal buka cabang di mana gitu Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM-UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
0: Baru di Batam.
1: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak Bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
2: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
1: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi gitu.
2: Oke deh. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya ibarat tante nih ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Pona Juana Pisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
0: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Warehlon dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz. Masih bareng saya Juli di sini, akan terus menemani Warehlon hingga nanti tuntas. Sinca Omba sampai pukul 16 lebih 30 menit, pukul 14 lebih 14 menit. Lagu-lagu hiburan tentunya masih terus kita dengarkan bersama. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Warehlon semuanya. Faisal Asahan dengan Kesilapan Hati. Tumriya.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang, kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

masih terus stay tune di 88,6 MHz. Ya, itu dia dua lagu, ya beberapa lagu yang sudah kita dengarkan bersama dan juga sudah mengantarkan kita ke pukul 14:43 waktu Indonesia Barat. Ya, satu informasi yang sudah saya kutip dari rri.co.id, kenali jantung bayi tidak selalu ditandai tubuh biru katanya ya, kelainannya ya. Nah, biasanya kelainan jantung bawaan pada bayi itu tidak selalu ditandai dengan perubahan warna tubuh yang menjadi kebiruan ya. Di mana di sini ada Profesor Dr. Dr. Helena Dimyati selaku dokter kardio itu mengatakan kelainan jantung tanpa gejala kebiruan justru lebih banyak ditemukan. Katanya di sini kelainan tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan bayi yang tidak abnormal sesuai dengan usianya. Nah, di mana bayi juga dapat mengalami nafas cepat, sulit makan, mudah lelah, serta lebih sering mengalami infeksi saluran pernapasan. Dan dokter Herina juga menjelaskan gangguan jantung itu dapat menyebabkan aliran darah ke paru-paru yang meningkat. Kondisi ini juga membuat bayi lebih mudah mengalami gangguan pernapasan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ia mengatakan bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah juga perlu

mendapatkan perhatian khusus, di mana kedua kondisi tersebut memiliki resiko tinggi mengalami patent dastard ya, atau disebut dengan PDA. Dan selain itu juga bayi yang lahir dari ibu yang diabetes, hipertensi, atau juga ada infeksi rubella atau penyakit tertentu, itu juga perlu dievaluasi. Herlina juga menegaskan kelainan jantung bawaan yang terlambat itu ditangani dapat mengganggu pertumbuhan dan juga perkembangan pada bayi ya. Nah, pada kondisi yang berat, keterlambatan penanganan itu juga dapat menyebabkan gagalnya jantung atau kekurangan oksigen yang berdampak pada perkembangan otak si kecil atau si bayi tersebut ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah saya pilihkan, Warilon, semoga bisa bermanfaat dan bisa menemukan bawasan kita semuanya. Dan kembali kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Bahtera Cinta spesial buat yang terus stay tune.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Leuput budaya anu nanggrok.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warilun, kembali kita dalam program Pro Dangdut ya. Di pukul 14 nih, lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Kurang 2 menit nih, di pukul 15 yang pastinya. Kita buka terus nih ya. Buat yang mau ikut berpartisipasi, langsung aja linkan telepon di 0651-470-55 ya. Dan boleh juga untuk Warilun yang mau ikut mendengarkan lagu-lagu bernuansa dangdut ya di kesempatan hari ini, boleh, masih kita tunggu tentunya partisipasinya. Namun di hari ini kita tidak buka di layanan nomor handphone ya, khusus nomor telepon yang pastinya ya. Nah, seperti biasanya juga nih Warilun yang mau ikut berpartisipasi di awal jumpa kita dalam program Pro Dangdut ya, saya juga akan menghadirkan dulu satu lagu darinya, Betaria Sonata dengan Harapan Hampa. Selamat dengar.

0: Ya, oke, baik, Korelam yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Kita buka sesi yang pertama yang sudah hadir, langsung kita sapa aja di program Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Renom.
0: Kakak Yana, maaf ya tadi gak ada yang nelpon, makanya diputerin lagu lagi.
1: Gak apa-apa, Kak Yana tuh gak baru pantau nih.
0: Iya, Kak Yana mau denger lagu dangdut dari siapa?
1: Dari siapa ya? Tengok konsep
0: ya. Pasti udah banyak nih ya. Lagunya pasti seru-seru nih, Kak.
1: Seru-seru tadi. Karena apa? Ada yang lagu zaman tadi ya?
0: Ada lagu zaman tadi dari.
1: Ini aja deh. Dari Roma Irama ada belum?
0: Roma belum.
1: Nah, kasih Julfikar aja.
0: Roma Irama Julfikar ya.
1: Ini dengar Julfikar hari ini. Julfikar.
0: Kakak, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam ya, pertama buat ini, semoga sehat selalu.
0: Amin. Semoga
1: umur berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Terus buat siapa yang udah masuk?
0: Belum ada nih, Kak.
1: Oh, baru kayaknya pertama.
0: Iya.
1: Berarti memang pemegang kunci ulung ya.
0: Bener-bener.
1: Pre, dibilang Pak Li.
0: Kok Pak Li yang bilang ya?
1: Terus Pak Busuku idolaku, Pak Li, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya juga sama Bu Li di situ.
0: Amin.
1: Terus buat Dek Maman, Dek Si, Juju, Isan juga.
0: Iya.
1: Mbak Rusli, ya Madi. Dan buat semua jatuh ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama Juli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buatnya Kak Yana. Lagunya dari Roma Irama sudah kita siap. Langsung kita sapa yang berikutnya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut lah kita Yuli.
0: Iya Pak Amri, tadi di Seribok gak ada masuk nih. Kenapa gak masuk tadi? Halo.
2: Halo.
0: Oh, iya, dengan Pro Dangdut.
2: Ya Dangdut adalah kita.
0: Oh iya. Iya, dengan siapa di mana?
2: Enggak kenal lagi ya.
0: Lupa-lupa ingat lupa.
2: Lupa-lupa ingat ya. Ya, orang Turin.
0: Oh iya, Mbak Basri ya kan. Mbak Basri mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Orang sini, Rusli.
0: Rusli ya? Oh ya, Bang Rusli. Ya. Oke. Okay. Ya. Bang Rusli benar-benar tetangga Rusli ya. Bang Rusli mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Lagu ini Pak Hamdan ATT ya.
0: Hamdan ATT. Oke. Okay. Ya.
2: Yang termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia?
2: Ya.
0: Oh iya, kenapa dengan lagu nih? Nanti aja kita tanya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam pertama untuk Yuli. Semoga Yuli sehat lalu di situ. Berkahmu, berkah rezeki sama mani akhirat.
0: Makasih ya, amin ya Allah.
2: Udah itu, Kak Yana tadi ya.
0: Ada Kak Yana.
2: Kak Yana, Kak Jojo di Sabang, Pak Ale, Kak Hayati di Korea, Kak Eli Pegair, Zainal Buan di Kedapang, Kak Zalwan, dan semua-semua.
0: Baik, terima kasih, Mbak Rusli.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih buatnya Kak Yana, dan juga buatnya Bang Rusli, tetangga Juli yang ada di Surin ya. Roma Irama dengan Zulfikar. Kita dengarkan requestnya dari Kak Yana.

0: bersama dari Hamdan Tete ATT ya. Langsung kita sapa yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Kak Zainab di Ketapang.
0: Masya Allah Kak Zainab, cuaca di Ketapang gimana nih Kak Zainab?
1: Cerah tapi sedikit
0: mendung ya. Iya, manja-manja gitu ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Kak Zainab mendengar lagu dari siapa?
1: Dari Ikke Nurjana, Merpati Putih.
0: Ikke Nurjana?
1: Merpati Putih.
0: Merpati Putih, iya. Sesuatu banget nih, salam-salamnya kakak.
1: Salam untuk Kak Ilya, selamat bertugas sampai tuntas. Kasih. Sudah masuk tadi, Bang Rus. Siapa yang disuruhin tadi? Siapa Bang Rusdi?
0: Iya, Rusdi.
1: Salam kenal untuk Bang Rusdi, ada Kak Ili, Kak Zu di Sabang. Siapa lagi ya?
0: Siapa
1: Kak Ina
0: ya?
1: Di Beto. Pak Jan, Pak Amri, dan Kusmus Maja.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Jenem yang ada di kawasan kota, di Ketapang tadi katanya ya. Langsung kita sapa yang kedua. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Nek Yuni.
0: Iya, Cik Ni.
2: Iya.
0: Di rumah kemana aja Cik Ni?
2: Gak bisa masuk.
0: Kenapa gak bisa masuk Cik Ni? Padahal tadi rame yang tak telepon ya kan? Masya Allah. Cik Ni sehat kan?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Lagu apa Cik Ni nak dengar?
2: Ikan di dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam ya, dari siapa deh Kak?
2: Evi Asmara.
0: Evi Asmara, baik, salam-salamnya Kak.
2: Duduk Yuli dulu, semoga selamat imam, mudah rezeki, sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah, makasih ya Kak.
2: Ya, sama-sama. Baik cu kayaknya. Kak Aisyah. Kak Anggi. Ibu Jariah dan semua-semuanya aja.
0: Baik, terima kasih Cik nih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih buatnya Cik Ni ya. Nah, untuk Warehlon langsung aja kita dengarkan ya. Dua lagu sudah ada tadi. Minta Kak Zainab, juga Kak Cik Ni ya. Ada Ikke Nurjana, Merpati Putih. Selamat dengar.

0: Ya baik, Warelon, dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama semoga bisa menghibur kita semuanya di kesempatan hari ini. Kembali kita sapa di sesi ketiga. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Masya Allah, dengan siapa?
1: Yamadi di Labu.
0: Yamadi ya, Yamadi mau dengar lagu siapa?
1: Tak mau dimadu Elvis Sukesi sama
0: Elvis Sukesi tak ingin dimadu ya. Baik, nah, salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Yudi ya.
0: Terima kasih.
1: Lalu buat kamu Karasi juga dan keluarga juga. Buat si Ayana, si Ayati, Kanda Jaria, si Zainam, si Jubeda di cabang, buat si Edi juga. Buat si Nina di Biki, buat Rupadiana, buat semuanya lah.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk informasi kita tidak terima di line telepon ya. Di line handphone ya, tapi kita langsung di 47055 ya. Mohon maaf di 886 kita tidak bisa melayani. Langsung kita terima yang berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Dandu adalah kita.
0: Masya Allah, baik. Oh, sama Hani ini, cuaca di mana nih sama Hani?
2: Ya, di sama Hani ini, Kuta Malaka.
0: Cuaca gimana nih?
2: Cuaca panas nih.
0: Panas, Pak Amri mau dengar lagu dari siapa?
2: Dari Ona Sutra aja.
0: Ona Sutra, judulnya?
2: Bola aja.
0: Bola, baik, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya, pertama buat De Yuli ini, semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah, makasih dengan ucapan yang sama.
2: Iya, makasih De Yuli. Kemudian Cemar, Lamaru, Kanda, Lumadra, Wajon, Mati Lamara, Bena, Ketapang. Gabi, Ulekari, kemudian, udah semua aja.
0: Semua aja, baik, terima kasih Pak Amri.
2: Iya, sama-sama Dayuli.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah dimintakan online-nya Yahmadi tadi ya. Tak ingin dimadu. Selamat dengar semuanya, Warelon.

0: masih terus stay tune ya di 88.6 MHz. Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama, semoga bisa menghibur kita semuanya. Masih kita tunggu partisipasi Warehlon untuk sesi yang terakhir yang pastinya. Kita sapa yang sudah hadir. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa?
1: Dengan Kak Rahma.
0: Kak Rahma baru ya, perdana sama Juli ya?
1: Iya, perdana.
0: Kak Rahma di mana?
1: Karena waktu ditelepon nggak masuk-masuk.
0: Oh gitu Kakak Rahma, Masya Allah. Makasih Kak Rahma, di mana posisi?
1: Di Lamjabat.
0: Lamjabat ya, berarti di daerah-daerah Surin situ ya Kak ya?
1: Iya.
0: Oh, tetangga Juli juga nih. Baik Kakak Rahma, salam kenal dari Juli ya.
1: Iya.
0: Kak Rahma mau dengar lagu dari siapa?
1: Dari Rita Sugiyato.
0: Judulnya kakak?
1: Judulnya Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk, baik. Salam-salamnya kakak.
1: Salam-salam untuk semuanya yang sudah menelpon, untuk Kak Juli.
0: Masya Allah, makasih ya kak. Buat siapa lagi Kak Rahma?
1: Buat yang buat semuanya lah yang lagi dengerin radio.
0: Baik, terima kasih ya Kak Rahma ya.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih buatnya Kak Rahma. Salam kenal dari Juli nih ya Kak ya. Tetangga Juli lagi hadir, Masya Allah ya. Untuk lagunya Insya Allah udah kita siapin. Langsung kita sapa yang berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bin.
2: Ya Kak Juli. Apa Kak Juli sehat?
0: Alhamdulillah masih sehat nih, semangat. Ya Bin, mau dengar lagu dari siapa?
2: Lagu seserah Kak Juli lah apa?
0: Jangan, jadi serius nih.
2: Ini lagu apa lagi? Kalau Roma lagu ini udah, lagu apa itu? Udah ada semua nih.
0: Udah ya? Ada semua, baik. Terima kasih, nanti saya cariin yang terbaik ya. Salam-salamnya buat siapa nih ya Bin?
2: Salam-salamnya sama adik Kak Yudi Juli yang manis ya. Sama si Imat, Bang Rusli, Pak Amri, Kak Hayati, Kak Eli, dan semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama.

Baik, warga Ilun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz, kita cukupkan dulu sejenak ya untuk lagu-lagu dangdutnya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat yang sudah request insya Allah untuk ya beat ya, lagu terspesial yang pastinya akan saya hadirkan sesudah kumandang azan ibadah sholat asar kita dengarkan bersama. Baik, untuk warga Ilun langsung saja untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah.

0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ya, di frekuensi 88,6 MHz ya. Kebersamaan tanya berakhir, insya Allah jumpa di waktu dan juga lain kesempatan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk wari-wari lun yang berpartisipasi dari Bengo hingga Seput Abuno. Dan lun pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa,
1: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: que te ves.
1: Ya, oh. Hola. Ya.
0: A ver, chau.
1: No, ya,
2: qué bien.
1: Hana berehlino. Tua posal tanyo tidak tache.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacu jid tak sabar.
1: Bajan lom ton tua ke wak don. Hidup mandum mandum tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
5: Yang tidak coba program jalan likut rumah lima kerana yang ada usaha bagi si. Yang rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tanda tangan. Lun nanti eh.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada. Selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwilun Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kota Banda Aceh miliki 5 lokasi early warning system. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sembawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik sebagai upaya mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik. Salah satunya yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Gampong atau Desa Pandi, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan peralatan saja tidak cukup karena mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk dalam menjaga sungai, laut, dan lingkungan.
2: Terus kita tambah lagi nih untuk penutup segala macam karena rawan keropos dekat pantai ya. Jadi memang kita udah punya EWS ini ada 5 titik untuk memantau banjir. Dan ini langsung terkoneksi ya Pak Ardi.
1: Adapun EWS berfungsi untuk memantau kenaikan permukaan air secara real time, memberikan peringatan dini kepada warga guna meminimalisir risiko korban jiwa akibat banjir. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor pemantau ketinggian air, sistem telemetri, data logger, serta sirine peringatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: BMKG resmikan High Frequency atau HF Radar Array di kawasan Pantai Ujung Bate, Aceh Besar, yang diharapkan akan mampu mendeteksi dini tsunami dan memperkuat pemantauan kondisi terkini perairan laut di pesisir Pantai Aceh. Berikut laporan kontributor RRI, Aisa Nalvita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan High Frequency Radar Array di kawasan Pantai Ujung Bate, Aceh Besar, Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi ini dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. HF Radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut Kepala BMKG Pusat, Teuku Faisal Fatani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang, hingga arah angin. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
4: Tujuannya, radar ini akan memancarkan high frekuensi gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang ada di belakang kita ini, sehingga dapat memantau arus permukaan, gelombang, arah angin, dan juga potensi terhadap terjadinya tsunami.
3: Data dari HF Radar nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan, sektor pelayaran, hingga masyarakat umum untuk mengetahui kondisi perairan. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui layanan informasi maritim BMKG. Sementara itu, pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF Radar di Aceh. Menurutnya, keberadaan HF Radar tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.
5: Ini bukan hanya sebuah alat teknologi, tapi sebuah pesan yang harus menjadi informasi kepada publik terkait dengan mitigasi bencana.
3: Sedangkan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang juga hadir dalam peresmian High Frequency Radar Array tersebut menyambut baik kehadiran HF Radar di wilayah tersebut. Ia berharap teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi potensi bencana. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perangkat seluler guna mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut.
6: Dengan adanya High Frequency Radar ini, kita berharap ini bisa mendeteksi awal ya, supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri seandainya ada bencana. Ya, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih pandai-pandai menggunakan aplikasi ya, dan melalui handphone ya, untuk bisa melihat isu semasa tiap hari itu, isu-isu tentang cuaca ya, bagi para nelayan juga, kemudian bagi masyarakat umum ya.
3: Dengan hadirnya HF Radar Ujung Bate, pemantauan kondisi perairan Aceh diharapkan semakin optimal. Teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah pesisir. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Imran Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
8: Dari kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
7: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
8: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
7: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Bagi masyarakat yang gemar menjaga kebugaran, lapangan Blang Pandang Kota Banda Aceh menjadi tujuan utama. Kawasan ini dilengkapi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selengkapnya dilaporkan Natasha Sahira.
9: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
10: Kita terus kita upload ke server posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detect wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
9: Daya tarik lapangan Blang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
11: Nggak ada, nyaman aja karena ada terus kan sekarang udah bisa di luar jalur saya kan, itu lebih nyaman aja. Tinggi gitu pas kalau di zaman sekarang culture ya biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya kita proses.
9: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar Melabu. Berikut laporan Tama Molizar.
1: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
2: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, termasuk terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga bersama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi, tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa mensiagakan 500 orang personil.
1: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personil yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai, Kawai 16, Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makanan tambahan lokal sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Puskesmas Perume Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makan tambahan, program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Kepala Puskesmas Perume Cut Misran mengatakan program yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat tersebut menyasar balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Menurutnya, pelaksanaan pemberian makanan tambahan saat ini telah memasuki pekan ketiga dan masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Dampak pemberian makanan tambahan mulai terlihat dari perkembangan berat badan anak saat dilakukan pemantauan di posyandu.
5: Kalau sudah ada pendampingan pemberian makanan tambahan, nampak lebih baik. Yang saya takutkan kalau ibu hamil nggak terpantau kan nanti jadi anemia.
6: Jadi kek ya.
5: Jadi kek ya. Mudah-mudahan bisa teratasi lah semua ini.
4: Puskesmas Perumu berharap pemberian makanan tambahan lokal dan pendampingan secara berkelanjutan dapat membantu memperbaiki status gizi balita serta menjaga kesehatan ibu hamil sehingga risiko stunting dapat ditekan sejak masa kehamilan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi. Namun, para petani kini menghadapi kendala pemasaran akibat belum adanya pembeli tetap yang menampung hasil panen mereka. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Petani tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih menggantungkan harapan pada komoditas andalan mereka. Namun, pemasaran yang belum pasti membuat hasil panen sulit terserap secara optimal. Tembakau Gayo dari Bintang memiliki ciri khas tersendiri, terutama varian tembakau hijau dan putih yang dikenal dengan aroma alami yang wangi. Proses pengolahannya juga masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi, perajangan menggunakan alat khusus bernama jangka, hingga penjemuran di atas anyaman bambu yang disebut sirih. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau, mengatakan pemasaran menjadi kendala utama. Penjualan selama ini masih mengandalkan perdagangan melalui e-commerce dengan jumlah permintaan yang terbatas.
2: Kalau pemasaran, Bang, kalau sekarang ini, Bang, pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap kepada kami berharap juga lah yang mau menampung tembakau Gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas, Bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah, seperti itu, Bang.
1: Sabirin dan para petani tembakau lainnya berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pasar yang lebih luas, terutama dalam menghadirkan pembeli tetap yang mampu menampung setiap hasil produksi petani. Kapasitas pasar menurutnya sangat penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan secara komoditas legendaris, tetapi juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Kondisi jembatan Skep di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
4: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Skep di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
5: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan dirawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak. Ya.
3: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Geliat ekonomi kreatif UMKM Cokbang Sabang sulap kakao lokal jadi produk olahan dan agrowisata. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Cokbang atau dikenal sebutan Coklat Sabang terus berinovasi mengubah kakao lokal dari sekedar komoditas mentah menjadi produk olahan unggulan dan destinasi agrowisata berbasis industri. Inisiatif yang lahir dari koperasi produsen kakao Jaya Mandiri ini terbukti berhasil mendongkrak kesejahteraan petani kakao setempat. Kepala Produksi Cokbang Melandeta Diansyah saat diwawancarai RRI mengatakan Cokbang dibentuk dari keprihatinan terhadap rendahnya harga kakao petani Sabang yang pada awalnya hanya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal kakao memiliki nilai jual tinggi jika diolah menjadi produk coklat. Ia menambahkan kondisi tersebut tidak mampu mendongkrak pendapatan petani. Tanaman kakao sendiri sudah ada di Sabang sejak tahun 1990-an namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
2: Nah, di Sabang sendiri itu sudah ada pohon kakao dari tahun 90-an tapi belum ada produksi yang memang benar-benar dari buah kakao. Nah, itu awal mula kita ingin membangun Cokbang. Nah, baru setelah itu ya tentu koperasi ingin mensejahterakan seluruh anggota.
1: Dan dirinya menambahkan seiring berkembangnya usaha, Cokbang mulai fokus pada peningkatan kualitas biji kakao. Saat ini Cokbang bekerjasama dengan sekitar 30 petani binaan. Para petani didampingi untuk memperbaiki kebun dan kualitas biji kakao termasuk proses fermentasi. Hasilnya harga kakao petani meningkat signifikan. Upaya tersebut berdampak signifikan pada harga jual kakao. Jika sebelumnya petani hanya menerima Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, saat ini harga kakao mencapai Rp70.000 per kilogram, sementara kakao fermentasi bisa menembus angka Rp150.000 per kilogram. Melan mengakui kapasitas produksi Cokbang saat ini hanya 10 kg per hari, sementara permintaan pasar terus meningkat. Sebagai inovasi, Cokbang mulai mengembangkan agrowisata coklat. Wisatawan diajak ke kebun kakao untuk melihat langsung proses pemetikan hingga fermentasi. Setelah itu, pengunjung bisa mencetak coklat sendiri di tempat produksi Cokbang.
2: Dan sampai bulan 12, kita akan melakukan proses itu, memperkenalkan supaya teman-teman tahu buah coklat itu bentuknya seperti ini, di dalamnya warnanya putih loh, bukan coklat, bagaimana mengeringkannya. Nah, edukasi seperti itu. Dan kita ingin mengatakan juga coklat Sabang itu berbeda, kakao Sabang itu rasanya berbeda, dan itu sudah ada uji laboratoriumnya dan memang rasanya berbeda dari pameran-pameran yang sudah pernah kita ikuti.
1: Melalui pengembangan usaha dan agrowisata ini, Cokbang berharap dapat mengatasi keterbatasan kapasitas produksinya saat ini. Upaya ini juga diharapkan membuat kakao Sabang semakin dikenal luas sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan lebih besar bagi petani kakao serta masyarakat setempat.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Mahkamah Syariah sebelum salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak. Eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: 1 2.
2: Mahkamah Syariah Kota Sebusalam menjatuhkan hukuman berat kepada ER, 18 tahun pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Majelis Hakim memvonis 210 bulan atau 17 tahun 6 bulan penjara dan 210 kali cambukan. Putusan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Mahkamah Syariah Kota Sebusalam. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan itu sebagaimana diatur dalam pasal 50 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Majelis menjatuhkan dua hukuman takdir utama sekaligus, yakni hukuman cambuk sebanyak 210 kali dan hukuman penjara 210 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara dan terdakwa tetap ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Sebusalam melalui Kasih Intel Reja Badia Sirait menjelaskan hukuman dalam perkara tersebut bersifat kumulatif. Artinya hukuman cambuk dapat menghapus pidana penjara. Eksekusi cambuk terhadap terdakwa telah dilaksanakan di halaman Masjid Agung Komplek Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Sebusalam pada Rabu kemarin. Namun pelaksanaan hukuman cambuk itu tidak tuntas, terpidana dinyatakan tidak sanggup melanjutkan hukuman setelah Algojo melayangkan sebanyak 85 kali cambukan. Penghentian tersebut dilakukan atas rekomendasi tim medis yang memantau kondisi fisik terpidana selama prosesi berlangsung. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Sebanyak 3 unit jembatan di Singkil roboh pasca banjir. Warga kesulitan beraktivitas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah menuju Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh atau putus. Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain, saat ingin beraktivitas menuju pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah atau masjid. Kemudian, Junaidi menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ini sebelumnya diketahui disebabkan karena tingginya debit air sungai karena banjir serta tertimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai.
4: Karena terlalu tingginya air kan dan derasnya aliran air ditambah lagi enceng gondok sehingga menabrak jembatan kayu.
5: Ada berapa jembatan yang
4: ada? Jembatan di sini ada 3. Yang 3 itu semuanya penghubung masyarakat kami di Kota Simbolik.
5: Yang roboh ada berapa dan kapan?
4: Yang roboh ada 3 kemarin ya, 2 kemarin, 1 hari ini.
5: Berarti seluruh jembatan sudah enggak?
4: Seluruh jembatan menyeroboh.
5: Nah, dan untuk aktivitas warga saat ini bagaimana?
4: Aktivitas masyarakat kami hari ini inilah kita lihat di apanya kan kadang-kadang mereka mau ke sini harus melalui ya seperti bantuan inilah kan dan macam perahu itu aja misalnya ekonomi juga kan susahnya lewat untuk ke sini.
3: Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil kepada wartawan mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tercatat pada 5 desa yang terkecamatan meliputi Desa Ratno Gedang, Pea Bumbung, dan Kuta Simboling masing-masing di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Desa Samar II, Kecamatan Kota Baru, serta di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru juga mengalami banjir yang sama. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al-Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, sehingga kondisi tersebut membuat air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan ke pemukiman penduduk. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Warilun, di manapun Anda berada masih bersama kami RR Program Apata Banda Aceh. Warilun tentunya masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana petang Warilun semuanya di kesempatan hari ini, hari Jumat ya, tanggal 9 Oktober 2026. Dan tentunya Warilun akan terus kami pilihkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda. Lapangan Belum Padang menjadi ruang aktivitas olahraga sekaligus pemanfaatan teknologi digital bagi masyarakat, dan melalui aplikasi fotografi hingga pelacak olahraga, inovasi tersebut juga mendukung aktivitas warga dan juga pelaku usaha lokal. Fotografer lokal Fredo mengaku telah menggunakan aplikasi FotoYou selama sekitar 2 tahun untuk menunjang usahanya, dan aplikasi tersebut juga memudahkan distribusi foto melalui teknologi pengenalan wajah dan transaksi digital. Nah, ia juga menjelaskan pembayaran foto dapat dilakukan melalui transfer bank ataupun dompet digital, namun lonjakan aktivitas pada akhir pekan terkadang menimbulkan kendala teknis pada server. Nah, Fredo juga berharap layanan aplikasi tersebut semakin stabil dan mendukung kelancaran transaksi dan juga penghasilan fotografer. Dan menurutnya teknologi digital memberikan kemudahan dan layanan pelanggan secara lebih praktis. Sementara itu, pengunjung lapangan Belum Padang, Vera, mengaku nyaman berolahraga karena suasana kawasan rindang, dan ia juga menilai keberadaan pepohonan dan penataan lingkungan menambah kenyamanan pengunjung. Vera berharap penataan kawasan tersebut ditingkatkan agar pengunjung tetap merasa nyaman, dan ia juga menginginkan area lintasan bebas dari penumpukan pedagang yang mengganggu aktivitas olahraga. Dan selain kenyamanan fasilitas, tren penggunaan aplikasi Strava turut juga mewarnai aktivitas olahraga anak muda, dan aplikasi tersebut juga membantu penggunaan memantau kecepatan, jarak, dan durasi lari secara praktis. Nah, pengunjung lain juga, Evi, mengatakan Strava juga membuat aktivitas lari lebih terukur dan menarik. Aplikasi tersebut juga membantu pengguna mencatat perkembangan pencapaian olahraga secara berkala. Pengamatan teknologi digital di lapangan Belum Padang, maksud kami pemanfaatan teknologi digital di lapangan Belum Padang turut mendukung perkembangan usaha lokal dan gaya hidup sehat. Dan perpaduan fasilitas publik yang nyaman, inovasi teknologi diharapkan mendorong masyarakat untuk konsisten berolahraga tentunya. Baik Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: 94 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 呢？
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wama adraka ma sijjin. Kitabun markum. Wailun yawma idhin lil mukadzibin. Alladhina yukadzibuna biyaumiddin. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung halaqah melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut secara rutin menyiarkan pengajian di masjid yang sama-sama kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan saat ini Allah masih membukakan hati kita untuk terus melangkah pada jalan kebaikan, untuk terus berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan komitmen kita, keseriusan kita dalam menjaga petunjuk ilahi ini dapat terus dilanggengkan sampai dengan semua kita menemui ajalnya masing-masing. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, berperilakulah secara baik, taatlah kepada Allah sampai dengan ajal menemui masing-masing kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah ini hendaknya senantiasa membiasakan lisan kita untuk terus mengirimkan salam dan salawat kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan seringnya kita mengirimkan salawat kepada Rasulullah, itu menjadi salah satu bagi obat hati, dan nantinya dengan modal salawat kepada Rasulullah mungkin bisa menjadi salah satu asbab untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Barzanji yang mungkin sering kita baca di bulan-bulan maulid seperti sekarang ini, ada sebuah kalimat, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi kebahagiaan, untuk menjadi hal yang menyenangkan bagi hamba-hamba Allah yang wayusalli, yang bersalawat, wayusallim, mengirimkan salam, dan wayubarik alaih, dan senantiasa memohon keberkahan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat,
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir Oktober yang pada akhir bulan yang lalu September, pembahasan kita tentang ayat-ayat Allah, kajian kita terkait ilmu tafsir sudah sampai pada surat Al-Mutaffifin, di mana pada surat ini di permulaannya Allah memberikan sebuah kabar, Allah memberikan sebuah ultimatum bahwasanya hamba-hamba Allah yang berlaku curang ini pasti akan memperoleh kecelakaan atau tidak akan beruntung hamba-hamba Allah yang hidupnya itu penuh dengan kecurangan. Allah mengancam para pelaku curang yang mereka itu dalam surat Al-Mutaffifin ini dikaitkan dengan praktik perdagangan pada saat awal mula Rasulullah berdakwah di Makkah, di mana ketika itu banyak sekali penduduk Makkah yang berkelakuan curang dalam menakar timbangan, sehingga Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umatnya agar tidak boleh berperilaku curang dalam transaksi perdagangan. Namun lebih jauh daripada itu, surat Al-Mutaffifin pada bagian permulaan ini juga kemudian dapat kita maknai tentang bagaimana Allah melarang kita hamba-hambanya untuk berlaku curang di semua aspek kehidupan. Dalam berdagang tidak boleh curang, dalam bekerja tidak boleh curang, apapun aktivitas kita di dunia ini, hendaknya kita berperilaku jujur dan menghindari praktek-praktek yang penuh dengan kecurangan. Sayyidina Umar bin Khattab, salah seorang di antara 4 orang Khulafaur Rasyidin, sahabat dekat Rasulullah, dalam sebuah atsarnya perkataan sahabat, beliau menyampaikan bahwa orang yang berperilaku curang maka dia akan dijauhkan daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pandangan kita ada sebahagian di antara manusia ini yang kemudian dia dengan mudah terlihat cepat kaya, cepat sukses, cepat memperoleh pangkat, kedudukan dan jabatan. Tetapi jalur untuk dia peroleh semua itu adalah dengan kecurangan. Dia menggapai kejayaan versi dirinya dengan menghalalkan segala macam cara. Maka bagi orang yang demikian itu, Allah mencabut keberkahan dalam kehidupannya. Maka kita diingatkan untuk menghargai yang namanya proses dan senantiasa memiliki pemahaman bahwa Allah Maha melihat kelakuan kita sebagai hamba-hambanya. Sehingga dikatakan bahwa apapun yang coba digapai dengan cara-cara kecurangan, maka sewaktu-waktu dengan mudahnya akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kemahabesarannya, Allah dengan kemahakuasaannya, Allah dengan kehebatannya itu mampu secara mudah mengganti orang-orang yang berperilaku curang itu dari yang awalnya ia sukses menjadi penuh dengan kehinaan. Maka diingatkan oleh Allah kepada kita semua, hindari segala macam bentuk-bentuk kecurangan di bagaimanapun profesi kita sehari-hari hidup di alam dunia ini. Maka insya Allah pada malam ini kita lanjutkan pembahasannya pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Allah menyatakan, sekali-kali kamu itu jangan berbuat curang, kata Allah. Ini lafal kalla, kalau kita tinjau secara ulumul Quran,
ilmu-ilmu Al-Quran, maka kalla ini dia punya beberapa pemaknaan atau punya beberapa pengertian. Pada ayat ini kalla dimaknai sebagai ad-dar'u wal-ingkar, bantahan Allah, pengingkaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibantah oleh Allah, yang ingin dibantah oleh Allah adalah hal yang telah dijelaskan pada 6 ayat awal daripada surat Al-Mutaffifin. Jadi yang ingin dibantah oleh Allah adalah, pertama, kamu tidak boleh curang. Yang kedua, jangan mendurhakai ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, percayalah bahwa hari kebangkitan, hari akhirat, hari kiamat itu pasti akan tiba, pasti akan hadir. Sehingga Allah pada ayat yang ketujuh menggunakan kata kalla. Allah ingin memberikan sebuah pemahaman kepada kita, Allah memberikan bantahan. Berarti kamu enggak boleh berlaku curang, kamu enggak boleh menurhakai ayat-ayat Allah, dan kamu jangan sampai tidak percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Kenapa kemudian Allah menggunakan kalimat seperti ini? Agar kita memperoleh pemahaman. Lanjutannya, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali kamu jangan curang, jangan tidak mau patuh, tidak mau dengar ayat-ayatku, kata Allah. Jangan kamu dustai hari kiamat itu. Karena kalau kamu berbuat demikian, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Catatan kitab amalan para pelaku dosa itu sudah disiapkan oleh Allah, lafi sijjin, pada sijjin. Sijjin ini kemudian para alim ulama tafsir memiliki beberapa pandangan atau memiliki beberapa pendapat. Yang pertama, dikatakan bahwa sijjin itu adalah kitab atau buku catatan amal yang di dalamnya memuat seluruh rangkaian perilaku manusia tanpa terkecuali, yang bagian buruk-buruknya. Para pelaku dosa, seluruh manusia ini dicatat oleh Allah, dibukukan oleh Allah dalam sebuah kitab yang dinamai dengan sijjin. Itulah kumpulan manufaktur tentang bagaimana Allah mencatat semua perilaku-perilaku daripada hamba-hamba yang senantiasa bermaksiat kepada Allah di dalam sebuah kitab yang dinamai dengan sijjin. Adapun pandangan yang kedua, sijjin ini dimaknai sebagai tempat yang paling bawah daripada kerak neraka. Maknanya adalah bahwa para pelaku dosa yang mereka hidup di buminya Allah ini dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan, segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah ditukar dengan kekufuran, ditukar dengan kemaksiatan, sampai dengan ia mati tidak bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka ketika nantinya dikembalikan oleh Allah, diposisikan pada yang tempat dinamai dengan sijjin, tempat yang paling rendah, tempat yang paling bawah. Sijjin ini akar katanya as-sajinu. As-sajinu itu kalau kita lihat arti dasarnya adalah penjara, sesuatu yang sempit. Habsyin wadhikin syadidin, bahasa dalam kitab tafsirnya. Sebuah tempat yang menyerupai seperti penjara, dan mereka merasa terus tertekan dan terhimpit di dalamnya. Maka orang-orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat sampai dengan Allah memanggilnya, ini diposisikan oleh Allah dalam sijjin, dalam tempat yang paling rendah. Wa ma adraka ma sijjin, maka tahukah kamu apa itu sijjin? Nah, itulah yang tadi kita jelaskan, tempat di mana Allah menempatkan para hamba-hambanya yang terus dalam kedurhakaan, yang selalu hidupnya
tidak mau mendengar ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan pengajaran. Kitabum markum, telah ditetapkan oleh Allah bahwa para pelaku dosa itu mereka akan menjadi bagian daripada penghuni neraka. Jadi tempat kesudahan kita nanti di kampung akhirat kan hanya dua. Kalau tidak syurga, berarti neraka. Secara umumnya, para pelaku kebaikan yang dia berbuat baik benar-benar hanya ingin mencari mardhatillah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kesudahannya, tempatnya adalah di dalam syurga. Sebaliknya, hamba-hamba Allah yang terus melawan Allah, hidupnya tidak mau beribadah, selalu merasa bangga dengan dirinya, tidak meyakini bahwa semua yang ia peroleh adalah pemberian Allah, umumnya hamba yang seperti ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah, kecuali nanti Allah menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mungkin hamba ini penuh dengan dosa tetapi sempat bertaubat menjelang kematian menjemputnya. Karena kita tidak pernah tahu akhir kesudahan daripada semua hamba Allah di muka bumi ini. Makanya diajarkan doa, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, netop akhir daripada kesudahan hudib kamu di dunia ya Allah dengan kesudahan yang baik ya Allah. Karena mamandum tanyo hanat auto prediksi. Kadang wate lahir geut, wate remaja geut, dewasa geut, tapi kemudian wate ka tuha kala salah. Atau kebalikan ji. Masa muda cukup palih, cukup le dosa dan maksiat yang dikerjakan. Tetapi kemudian Allah memilih hamba ini untuk dibenarkan kehidupannya, untuk diperbaiki kehidupannya, sehingga urangnya jeroh kelahi, God kembali. Dan kemudian dia mati dalam keadaan menjadi sebaik-baik orang, sebaik-baik hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Maka kita perlu juga kemudian mendoakan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala sudah menghidupkan kita dalam keadaan muslim, maka ketika Allah mewafatkan kita, Allah juga wafatkan kita dalam keadaan sebagai seorang muslim dan dalam posisi penutup yang husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Maka geyum doa li Allah, geyum laki li Allah, agar kesudahan getanyo di dunianyo nyoba kesudahan yang get, kesudahan yang jeroh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pemahaman yang diajarkan oleh Allah. Kitabum markum, orang-orang yang berbuat dosa maka sudah menjadi ketetapan bagi mereka untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari kiamat nanti para pelaku dusta, orang-orang yang enggak mau percaya Allah, orang-orang yang enggak mau percaya dengan Rasulullah, orang-orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mempercayai bahwa adanya malaikat Allah yang bertugas dengan segala macam tugas mereka, orang-orang yang tidak mau mengimani bahwa ada hari kiamat, orang-orang yang tidak mau percaya dengan qadha dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang senantiasa dalam keraguannya itu, ba'urududo, oh tibanya hari kiamat, mereka akan mengetahui bahwa apa yang dulu dikerjakan di dunia, pengingkaran mereka semasa hidup di dunia, ternyata tidak ada faedahnya, karena pada hari kiamat itu mereka harus menanggung konsekuensi daripada semua keingkaran yang mereka pertontonkan semasa hidup di dunia ini. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah kata Allah pada hari itu, hari yang dimaksud adalah hari kiamat, lil mukadzibin, orang-orang yang terus mendustai ayat-ayat Allah.
orang-orang yang tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang mulia ini. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Kalau bukan dengan Al-Quran, dengan apa lagi kita bisa beriman? Menyahana datim patih Al-Quran, maka apa yang lainnya dapatih? Allah menantang. Kalau dengan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Al-Quran ini, hamba-hamba ini tidak juga mau beriman kepada Allah, maka dengan cara apa lagi, kata Allah. Maka kita yang masih diberikan oleh Allah hidayah, sering-seringlah hadir di majelis ilmu untuk terus kita tambah perbendaharaan ilmu kita, untuk terus kita tambah pengetahuan kita, sehingga dengan bertambahnya pengetahuan, dengan bertambahnya ilmu, insyaallah seseorang akan lebih mudah menjaga hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Termasuk orang yang celaka adalah mereka yang tidak mempercayai bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Le hamba Allah igopnyan merasa bahwa hidupnya cuma sekedar di dunia. Oh, di dunia berarti kabeh. Hana gepatih bahwasanya na kampung akhirat. Hana gepatih bahwa na nanggro akhirat. Le hamba-hamba Allah yang berbuat demikian. Igopnya gepubuk laju yang kibanggala di dunia karena merasa no kemtan de kabeh. Nyaka mati berarti kan yang meninggal kabeh. Tetapi dia mengingkari bahwa ada kehidupan yang abadi nantinya di negeri akhirat. Darul Qarar, negeri yang penuh dengan kekekalan di sana. Kita kan akan hidup selamanya di sana. Kalau di dunia kita punya batasan masing-masing sesuai dengan ajalnya. Ada yang dipanjangkan usianya sampai usia tua, ada yang diwafatkan oleh Allah dalam usia muda. Semua itu dalam ilmunya Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Tapi yang diminta oleh Allah, kita bersiap. Sehingga kapanpun dipanggil oleh Allah, kita sudah punya bekal. Kita sudah punya modal untuk kita bawa pulang ke hadapan Allah dan untuk kita pertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pengadilan Allah berbeda dengan pengadilan dunia. Di dunia semua bisa diakali, direkayasa, diatur untuk memenangkan kepentingan. Tetapi di dalam mahkamahnya Allah, di dalam pengadilannya Allah, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Seadil-adilnya hakim? Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya dan Allah tidak akan pernah kemudian berlaku salah dalam memutuskan ketetapannya bagi seluruh hambanya. Maka kita cuma diminta oleh Allah, persembahkan yang paling baik yang mampu kita persembahkan. Kalau Allah berikan kepada kita kemudahan harta yang kita cari dari jalan yang halal, maka ibadahlah secara lebih melalui harta itu. Berkelakuanlah menjadi seorang dermawan yang mampu memudahkan urusan orang lain, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Kalau Allah memudahkan kita, memberikan kepada kita melalui pangkat dan kedudukan, maka jadikan jabatan itu sebagai wasilah untuk terus dekat kepada Allah dan memulai kebijakan-kebijakan yang banyak mendatangkan nilai kebaikannya, bukan malah menzalimi orang lain. Itu yang diharapkan oleh agama, itu yang diinginkan oleh Allah melalui pengajaran yang ada di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Cukup persembahkan yang terbaik yang mampu kita beri selama Allah masih menghidupkan kita di alam dunia ini. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kata Allah, hamba-hamba yang berdusta ini, yang mereka tidak mau patuh ini, adalah mereka
yang kullu mu'tadin asim, yang senantiasa membangkang, tidak mau dengar, dan asim, penuh dengan dosa. Maka kita dianjurkan untuk tidak memulai berbuat dosa, karena kalau sudah buat dosa, pertama mulai dengan dosa-dosa yang kecil, lalu merasa lezat dalam dosa itu, keterusan berbuat dosa. Ketika sudah berkumpul banyak dosa dalam diri kita, ini menutup hati kita daripada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baiklah coba-coba menyena peluang-peluang berbuat dosa, tak upaya tadhun, beruh tapu bluh kedan. Ini yang diharapkan oleh agama. Karena kalau sudah mencoba, keterusan merasa lezat dengan dosa-dosa itu, sehingga tertutup hidayahnya Allah. Hanjut dinasihati li, ayat-ayat Allah sudah dianggap hal yang sepele. Ceramah, pengajian, ini sudah dianggap hal yang sepele oleh orang-orang yang sudah terlalu banyak dosa pada dirinya, sehingga tidak lagi terketuk pintu hatinya, karena sudah menjamur dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ini. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kalau orang yang beriman, dia enggak akan mungkin mendustai ayat-ayat Allah. Yang mendustai ayat-ayat Allah hanyalah mereka, kullu mu'tadin asim, orang-orang yang selalu membangkang, yang congkak, yang sombong, yang angkuh, dan penuh dengan dosa. Umumnya orang berbuat dosa karena ada yang didasari oleh ketidaktahuannya, dan ada yang berbuat dosa karena dia merasa lezat di dalamnya. Ini yang menjadi di antara penyebab orang-orang kemudian bergelimang dalam maksiat, terus dalam keingkaran, tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka itu beranggapan bahwa itu hanyalah dongeng belaka. Banyak hamba-hamba Allah yang ketika mendengar ayat-ayat Allah, mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau beriman. Dia menganggap bahwa ayat Allah itu hanyalah cerita fiktif, hanyalah karangannya Muhammad, hanyalah omongan bualan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan atas dasar nafsunya, bukan juga karangannya, bukan haba bangai daripada Nabi Muhammad, enggak. In huwa illa wahyu yuha, semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itulah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah yang masih punya keyakinan, dan mudah-mudahan terus yakin dengan ayat-ayat Allah, jangan sampai kita kotori hati kita dengan keingkaran, dengan perlawanan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya yang penuh dengan petunjuk dan bimbingan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah Maha mengetahui kita semua. Sebagai hamba-hambanya yang penuh dengan kelemahan, tentu ada banyak kesalahan, tentu ada banyak kekhilafan yang kita kerjakan. Sehingga salah satu fungsi daripada ayat Al-Quran adalah untuk memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Syariat hukum agama Allah bukan untuk kemudian membatasi kita, tetapi tujuan Allah adalah melindungi kita agar kita tidak semakin jauh daripada hidayah dan bimbingan Allah. Allah Maha tahu kita senantiasa dalam
berbuat salah, ada kekurangan, ada dosa yang kita sadari mungkin atau yang tidak kita sadari, tapi kita lakukan itu. Karenanya Allah mengingatkan kita melalui ayat-ayat-Nya agar bertambah keimanan, bertambah keyakinan untuk terus menjadi hamba Allah yang mukhlisina lahuddin, ikhlas, tepat dan benar dalam menegakkan agama Allah ini. Karena kalau bukan kita yang mengerjakan syariat hukum agama Allah, maka siapa lagi? Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Kita makhluk, kita dituntun untuk menyembah Allah Sang Khalik. Kita diminta untuk mengesakan Allah, tauhid kita kepada Allah dalam uluhiyah maupun rububiyah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, apapun mungkin kesalahan di masa yang lalu, segera perbaiki dengan banyaknya kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita cahaya, yang dengan cahaya itu Allah akan terus membuat kita dalam kebaikan dan kemaslahatan. Tidak ada tujuan daripada Allah untuk menelantarkan hambanya, tetapi Allah sangat menyayangi kita selaku hambanya. Allah ingin semakin banyak hamba Allah yang terus dapat berbuat baik di hari-hari yang dia lakoni pada hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warelun di walaupun ada berada masih bersama kami RRI program yang patuh Banda Aceh. Warelun, harga sejumlah bahan pokok di pasar Kampung Baru Banda Aceh bergerak bervariasi pada Kamis 8 Oktober 2026. Warelun, di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih lesu, harga beras dan telur justru cenderung turun, sementara gula pasir dan tepung terigu mengalami kenaikan. Dan pedagang grosir sembako UD Indo Plastik Intan mengatakan harga gula pasir dan tepung terigu terus mengalami kenaikan. Dan untuk gula pasir varian termurah saat ini dijual Rp915.000 per saat togoni. Dan sementara itu untuk harga telur ayam grosir mengalami penurunan. Saat ini harga telur ayam dijual Rp435.000 per ikat, turun dibandingkan sebelumnya yaitu kisaran Rp445.000 hingga Rp450.000 per ikat. Dan kondisi minyak goreng grosir juga terpantau relatif stabil di angka Rp18.400 per liter. Dan menurut Intan, pergerakan harga kebutuhan pokok setiap hari sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan serta harga dari pasar Medan. Dan menurutnya turunnya harga sejumlah komoditas belum mampu mendorong peningkatan penjualan. Di sisi lain, Warelun, harga beras di toko UD MHZ Gula Merah Jalan T. Jalil nomor 13 Kampung Baru Banda Aceh juga terpantau relatif stabil dengan sedikit penurunan. Pedagang beras setempat juga Muhammad mengatakan beras premium jenis Yusima saat ini dijual Rp240.000 per sak, dan harga tersebut juga turun sekitar Rp3.000 dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai Rp243.000 per sak. Dan kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa penurunan harga pada sejumlah bahan pokok belum otomatis diikuti peningkatan permintaan. Dan pedagang berharap kondisi perekonomian segera membaik sehingga daya beli masyarakat kembali pulih. Dengan daya beli yang membaik, pedagang berharap aktivitas perdagangan kebutuhan pokok di Banda Aceh kembali meningkat dan juga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Relon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini, bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
4: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Pulau Drain cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drain mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Terima kasih Warilun di Purwoda ada berada masih bersama kami RRI program Empat Banda Aceh. Warilun. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG meresmikan High Frequency atau HF Radar Array di kawasan Ujung Bateh, Pantai Ujung Bateh, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi tersebut dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. Kepala BMKG Profesor Insinyur Teuku Faisal Fathani mengatakan HF radar ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang frekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut, dan teknologi ini memungkinkan pemantauan arus permukaan, gelombang laut, arah angin hingga indikasi potensi tsunami. Dan dalam kegiatan peresmian, Kepala BMKG bersama para tamu juga meninjau langsung perangkat HF radar tersebut serta sejumlah alat pemantau arus dan gelombang laut. Dan Teuku Faisal, menurut Teuku Faisal, data yang dihasilkan dari perangkat tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak mulai dari nelayan, sektor pelayaran hingga masyarakat umum. Dan informasi mengenai kondisi perairan nantinya dapat diakses masyarakat melalui laman maritim BMKG. Dan sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Robby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF radar di Aceh. Dan ia menilai keberadaan teknologi tersebut tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris juga menyebutkan bahwa kami menyambut baik kehadiran HF radar ini yang di wilayah Aceh Besar, dan ia juga berharap teknologi tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi bencana. Dan ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap memanfaatkan perangkat seluler untuk memperoleh informasi mengenai kondisi cuaca dan perairan. Dan menurutnya informasi tersebut penting tidak hanya bagi nelayan tetapi juga masyarakat umum sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan potensi bencana di wilayah pesisir Aceh tentunya.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuluh.

Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Warelo di Purwokerto ada berada masih bersama kami dari program Patah Banda Aceh Warelo Universitas Syekh Kuala kembali menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan yang merangkul kreativitas dan nilai-nilai humaniora melalui ajang bertaraf internasional. WSK secara resmi membuka Aceh International Collaborative Art Exhibition 26 yang diselenggarakan di gedung Pasca Sarjana USK Banda Aceh. Dan pameran seni kolaboratif yang mengusung tema Culture Nouches ya. Dan dijadwalkan akan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 7 hingga 10 Oktober 2026. Nah, kegiatan prestisius ini diinisiasi oleh Global Engagement Office atau GEO dan WSK bekerja sama dengan Yayasan Trimatra serta didukung oleh berbagai pihak termasuk Bank Syariah Indonesia dan juga Bank Aceh. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan juga Kewirausahaan USK Prof. Dr. Rina Suryani Oktari menyampaikan bahwa apresiasi yang mendalam kepada Trimata dan juga GOSK atas terselenggaranya kegiatan bermakna ini. Pameran ini dinilai bukan sekedar untuk maksud kami bukan sekedar wadah untuk memamerkan karya seni semata melainkan titik temu strategis antara seni, pendidikan, kebudayaan, sains dan juga jejaring kerjasama internasional. Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa karya seni memiliki kekuatan unik untuk melintasi batasan negara maupun disiplin ilmu. Pameran ini sendiri menghadirkan karya-karya lintas negara yang melibatkan partisipasi seniman dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Jepang, India, Pakistan, Sri Lanka, China, Myanmar, Tajikistan, Perancis hingga berbagai daerah di Indonesia. Dan melalui ajang ini mahasiswa dan Civitas Akademika didorong untuk terlibat aktif sebagai pembelajaran dan inovator masa depan yang melihat kolaborasi budaya sebagai esensial dari pendidikan. Warelo, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerjaan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: que te ves.
1: Ya, oh. Hola.
0: Ya.
1: A ver, chau. No, ya, ya.
2: Sí, bien.
1: Ana berehlino. Tua posa tanyo tidak tace.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacu jita sabar.
1: Bajan lum tuan tua ke wak don. Bino mandum mandum tak servis.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lam proposal. Kebanjaran.
5: Yang jeda coba program jalan likur rumah liman kerana yang ada mutah bagi si. Rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Suka. Nyan kalon. Lun pertambang mendum hak anak muda. Nan. Anjir merangkau. Tinggal tanda tangan. Lun kata eh.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
3: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Aku jalan, aku jalan, aku jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Eh, biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Bi.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Opa, bangun nih Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah? Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Marilon, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Empat Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di mana pun anda berada, kembali dari program Opat Banda Aceh Mudara edisi hari ini tanggal 10 Oktober 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia.

الشيطان الرجيم.

Islam Ihsan. Itu tiga komponen rukun agama yang mesti diketahui, diyakini, diamalkan, dan dikontrol oleh setiap muslim. Di situ akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti turunannya dikatakan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mempunyai ilmu tauhid. Sahnya iman seseorang itu tergantung kepada pengetahuan dia tentang tauhid. Maka dalam keyakinan kita sebagai muslim, mempelajari ilmu tauhid itu adalah fardu ain. Bahkan disebut di dalam beberapa kitab, kita seperti tidak cukup hanya sekedar taklid, ikut kepada guru, ikut kepada orang lain, enggak cukup, tetapi harus mengetahui tentang ketauhidan, baru sahlah iman seseorang itu. Kemudian dari Islam nanti turunannya lahirlah ilmu fikih yang nanti lebih kepada perbuatan-perbuatan ataupun ibadah-ibadah yang zahir yang dibekali dengan ilmu fikih, dengan ilmu yang kita pelajari dari kecil sampai hari ini, tata cara beribadah itu masuk dalam Islam. Maka dalam ayat surah Al-Anbiya yang saya baca tadi, itu pada akhir ayat, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di situ ditanya, fahal antum muslimun? Katakanlah wahai Muhammad, aku ini diutuskan untuk menyampaikan wahyu kepada kalian. Dan wahyu yang paling penting yang pertama adalah, kalian umatku harus meyakini bahwa Tuhanmu Tuhan yang satu, ilahun wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Dan apapun perbuatan amal ibadah itu juga harus diniatkan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semata-mata karena Allah, demi Allah, bukan karena yang lain. Maka orang-orang yang beribadah karena Allah, melakukan apapun aktivitas karena Allah, mereka enggak butuh validasi manusia, enggak butuh perakuan manusia, enggak butuh kemasyhuran manusia, enggak perlu itu. Karena bagi mereka cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah. Kalau di dalam dada masih perlu sanjungan manusia, perlu validasi manusia, harus diakui dengan bermacam-macam usaha kita lakukan supaya mereka mengakui bahwa kita orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang bertasawuf, maka di situ letak kekurangan dan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Omong kosong hanya sekedar di mulut saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Omong kosong. Maka ditekankan dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, supaya harus sentiasa berhati-hati beribadah hanya karena Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ataupun wa ana awwalu muslimin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan, iman, Islam, ihsan. Tiga rukun agama. Dari ihsan inilah lahirnya tas

0: tauf yang nanti dikenal ataupun dikatakan dengan ilmu tasawuf ataupun bahasa lain tazkiyatun nafs, membersih diri, mengawal diri, mengontrol diri supaya tidak ujub, tidak sombong, tidak takabur, tidak nampak diri. Yang nampak hanya Allah. Semua perbuatan itu kehendak Allah. Kita siapa? Hamba, hamba yang hina dina, tidak ada apa-apanya. Nah, itu bisa kita jumpai dalam ilmu tasawuf. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena judul kita lebih spesifik tentang tauhid, maka seharusnya bagi orang Islam, bagi orang mukmin, dia harus mengenal tokoh-tokoh ulama tauhid, tokoh-tokoh ahli tauhid dari masa ke masa. Dalam pemahaman kita, kalau berbicara dengan tauhid itu tidak akan lari daripada dua tokoh besar dalam dunia Islam. Yang pertama Abu Hasan Asy'ari dan yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Itu selaku apa namanya ya, pelopor, orang yang menemukan metode tauhid Asy'ari, tauhid Maturidi. Itu bukan tauhid karangan mereka, bukan. Cuma mereka ini menyelamatkan, mengumpul dalil-dalil, metode-metode untuk menyelamatkan pemahaman salaf, pemahaman Rasulullah, pemahaman sahabat. Yang mana setelah zaman salaf itu luar biasa serangan-serangan filsafat, serangan-serangan akal, sehingga berpotensi ilmu tauhid ini, ilmu agama, dia akan semrawut, akan syubhat. Paham Mu'tazilah muncul, paham Jabariyah muncul, Qadariyah, sebagaimana yang kita pahami, begitu banyaknya terjadi perpecahan dalam internal Islam. Maka seiring dengan zaman timbul, muncullah dua tokoh ini. Khususnya kita orang Aceh, kayaknya semuanya kita di Aceh kalau disebut dengan tauhid itu enggak jauh daripada tauhid Abu Hasan Asy'ari. Kenapa enggak Maturidi? Karena memang dalam skop mazhab hanya Asy'ari yang lebih mayoritas dari empat mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini paham ataupun manhaj. Manhaj bukan mazhab. Ini harus kita bedakan nih. Kalau dalam tauhid itu namanya manhaj, metode, bukan mazhab. Karena tauhid dia enggak boleh khilaf, enggak boleh khilafiyah. Kalau mazhab itu fikih, itu ada khilafiyah. Nah, makanya jangan salah-salah ngomong, jangan katakan mazhab Asy'ari, bukan mazhab Asy'ari, bukan mazhab Maturidi, bukan, tapi manhaj ataupun akidah Asy'ari, akidah Maturidi, gitu. Bukan mazhab. Kalau mazhab dia lebih kepada khilafiyah. Tetapi kalau berbicara tauhid, dia tidak ada istilahnya khilaf, dia harus konkret, harus satu kesimpulan, nggak boleh bermain-main tentang ketuhanan, nggak boleh ragu. Itu dia tauhid. Nah, makanya kita katakan manhaj Asy'ari, manhaj Maturidi, dua ulama besar nih. Dan beliau ini nggak pernah jumpa, Pak, nggak pernah jumpa nih. Abu Hasan Al Asy'ari beliau di Baghdad, di Irak. Abu Mansur Al-Maturidi beliau di Uzbekistan, Asia Tengah. Enggak pernah jumpa beliau nih. Masing-masing mencoba untuk menyelamatkan paham yang benar nih, menyelamatkan paham salaf, karena memang beliau hidup di ujung-ujung zaman salaf, abad kedua. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu kan tiga abad ini, abad salaf ini yang Rasul menjamin ini, yang Rasul mengatakan abad terbaik ini, kurun yang terbaik, inilah yang dikatakan dengan salaf. Ulama-ulama salaf, pemahaman salaf di sini. Tiga ini yang terbaik. Di penghujung ini mulai timbul syubhat nih. Maka bangkitlah orang ini. Dua ulama besar nih dalam dunia tauhid. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mereka enggak pernah ketemu, enggak pernah bermusyawarah, enggak pernah bermuzakarah. Tetapi ilmunya sama. Nah, itu salah satu tanda kebenaran. Ketika jumpa murid beliau masing-masing di sebelah Uzbekistan, di sebelah Irak, ketika mereka jumpa sama, pembahasan tauhidnya sama walaupun metode agak beda. Nah, itu dia. Itu salah satu tanda benarnya pemahaman akidah Asy'ari dan Maturidi. Itu yang pertama. Yang kedua, antara dua imam ini yang sering dipermasalahkan Abu Hasan Asy'ari kan? Ini sering kita dengar. Mereka mempermasalahkan karena beliau pernah di zaman Mu'tazilah. Bahkan beliau anak angkat daripada orang tua yang berpaham Mu'tazilah. Tapi beliau keluar, mengisytiharkan, mengumumkan, saya keluar daripada paham Mu'tazilah. Karena itu paham sesat. Lebih mengedepankan akal. Sesat. Mereka tinggalkan nakal. Itu dia. Jadi, Abu Hasan Asy'ari, beliau dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Tapi Abu Mansur enggak ada. Nah, itu dia. Abu Mansur Al-Maturidi tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan tauhidnya, yang mempermasalahkan ilmunya. Artinya apa? Maturidi Asy'ari ilmunya sama. Antara Maturidi dan Asy'ari sama ilmunya, tapi satu dipermasalahkan. Artinya apa? Bahwa ilmu itu benar. Kalau seandainya salah, berarti Maturidi salah juga. Nah, itu dia. Cuma lantaran tadi itu latar belakang Asy'ari pernah di Mu'tazilah, makanya banyak-banyak mereka-mereka yang kontra kepada Asy'ari menolak. Tetapi kalau kenyataannya kita lihat dalam dunia mazhab, tiga mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali ini mayoritas Asy'ari. Bukan imamnya ya, jangan salah-salah, mazhabnya. Bukan imamnya, karena Imam Syafi'i di atas Asy'ari. Duluan beliau, Imam Syafi'i, imam yang empat di atas mereka nih. Ini kita bicara mazhab. Nah, ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak berakidah Asy'ari. Ulama-ulama mazhab Maliki banyak berakidah Asy'ari. Ulama-ulama mazhab Hambali banyak berakidah Asy'ari. Artinya mayoritas ulama mazhab itu berakidah bertauhid Abu Hasan Asy'ari. Kalau kamu mengatakan tauhid itu sesat, maka berapa ribu, berapa banyak orang yang sesat. Nah, itu dia. Sedangkan dalam mazhab Hanafi ini banyak paham Maturidi ini. Dalam mazhab Abu Mansur Al-Maturidi ini banyak Hanafi. Makanya Irak kan terkenal dengan Hanafi. Mazhab Hanafi lebih mengolah rasionalitas untuk memahami manusia. Maka mazhab Hanafi itu kadang-kadang kita lihat lebih menerangkan dalil menggunakan akal supaya manusia paham itu. Termasuk Abu Nawas itu dalam mazhab Hanafi ini, Abu Nawas tuh. Dan beliau ulama besar. Cuma beliau enggak mau terlibat dalam pemerintahan, maka gebu-gebu-ngorog. Dan beliau itu berakidah Maturidi. Akal, main akal itu. Makanya Abu Nawas kan cerita banyak, cerita akal, akal, akal. Ujung-ujungnya apa? Ini hukum Allah. Ini salah satu cara untuk meladeni, merespon masyarakat dengan hukum Allah. Karena hukum Allah universal, luas, besar. Itu dia. Makanya hadirin kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengerti ini, harus paham ini. Orang yang bertauhid, yang biasa kita kenal dengan belajar sifat 20, sebenarnya bukan 20 sifat, tapi 20 sifat yang ada dalilnya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan ulama-ulama membatasi hanya 20 sifat, enggak. Bahkan di kitab disebut wa mimma yajibu, dan sebahagian, kan begitu kan? Wa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala, sebahagian sifat yang wajib, sebahagian yang wajib diketahui, yang ada dalilnya, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan Quran dan hadis. Begitu. Selebihnya banyak. Kalau dikumpulkan apa namanya air, dikumpulkan ranting, dijadikan pena, kita mau tulis sifat Allah itu banyak. Karena Allah luar biasa, maha segala-galanya. Nah, itu dia. Jadi kita harus paham, Pak, itu. Di Aceh itu kalau disebut dengan sifat 20 udah, itu berarti Asy'ari. Dan kalau kita baca sejarah pun, itu semenjak tadi kan tiga kurun, abad ketiga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini abad ke-9, mulai abad ke-9 ke bawah, artinya 6 tahun tuh. 6 tahun selepas salaf, itu semua ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya, tauhidnya, Asy'ari dan Maturidi, Pak. Selepas zaman mazhab, 600 tahun selepas zaman mazhab, ulama-ulama dunia, ulama-ulama besar dunia, itu mereka berakidah Asy'ari dan Maturidi. 600 tahun, Pak, selepas zaman mazhab, mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru setelah itu abad ke-10 kacau. Muncul pemikiran Ibnu Taimiyah, muncul pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Abi, wahulain muda. Muncul pemikirannya, serangan-serangan nih. Dan itu harus selalu diwanti-wanti oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau kita baca sejarah itu, ini dalam 6 abad nih, dalam 600 tahun nih, itu ada 9 angkatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu. 9 angkatan. Mulai angkatan Abu Hasan sampai penghujungnya angkatan mungkin masa-masa Syekh Zakaria Al-Ansari ataupun Ibnu Hajar Al-Haitami. Itu angkatan ke-9 tuh. Jadi 9 angkatan dalam 600 tahun mereka berjumpa, Pak, itu berjumpa. Guru-guru mereka berjumpa. Dan itu salah satu syarat ilmu, harus berjumpa tuh. Harus berjumpa, harus talaki seperti ini. Harus didengar dari lisan guru. Apa? Makanya enggak sembarangan nih akidah ahlus sunnah wal jamaah ini. Bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar simai, bukan. Tapi bertemu langsung. Jadi 9 angkatan nih, 9 generasi dalam 6 abad itu mereka berjumpa tuh. Maka ilmu tauhid diselamatkan, bisa dipertanggungjawabkan. Dan mayoritas dunia, ulama-ulama dunia, itu akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Makanya, Pak, dalam Al-Quran disebut, kalau berkaitan dengan pengetahuan agama, berkaitan dengan ilmu, itu disebut dalam ayat fas'alu ahlaz zikri. Tahu, Pak, kenapa dikatakan ahlaz zikri? Sebutan. Kenapa enggak dikatakan fas'alu ahlal ilmi? Kenapa enggak ilmi? Kenapa enggak fas'alu ahlal mu'tabari, orang yang berpengalaman? Kenapa enggak disebut fas'alu ahlal Quran? Nah, tengok. Walaupun az-zikru salah satu nama Quran, tapi kalimat az-zikru lebih spesifik. Yang tadi sebutan sebut ahlul zikri, ahli yang bisa mempertanggungjawabkan, dia paham dan dia bisa menyebut, dia bisa mempertanggungjawabkan dengan lidahnya, maka bersambung dari lidah ke lidah, dari sebutan. Enggak cukup dengan mimpi, enggak. Ah, itu dia. Enggak cukup dengan dengar ini, dengar ini kayaknya saya dengar enggak bisa. Maka ilmu agama itu fas'alu ahla zikri, tanya kepada ahlinya. Maka disebut dalam Al-Qur'an ahlu zikri. Zikir, walaupun mungkin mana zikir ya zikir, tapi zikri itu makna lugahnya sebutan, menyebut, melafaz. Itulah disebut dengan sanad, sanad keilmuan. Maka sanad keilmuan kita ahlus sunnah wal jamaah lebih spesifik tentang tauhidnya, apakah Asy'ari dan Maturidi, itu bersambung Pak, itu punya sanad. Guru saya punya sanad. Guru saya Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Beliau berguru kepada guru beliau Abuya Syekh Muda Wali. Beliau berguru kepada guru beliau Abuya Syekh Ali Al-Maliki, bla bla bla bla bla, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka perlu dalam pengetahuan agama itu zikir, perlu sebut, perlu sanad supaya selamat ilmu agama ini. Makanya Pak, kembali saya mencoba menasihati diri saya, apalagi berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan iman. Ini menyebas Aceh bek tapu-pulu-pulu bek. Harus serius tuh Pak, harus serius Pak. Makanya di kampung-kampung sebagian kita lihat orang-orang kampung, perangkat kampung, mereka lebih mengutamakan tauhid nih. Belajar dulu tauhid supaya kenal diri, kenal siapa yang kamu sembah. Walaupun mungkin agak apa ya, agak sedikit terancam. Dulu masa saya mondok, ada anak muda yang baru taubat. Dia baru taubat, dia mau belajar tauhid, mau memperkuatkan imannya. Dia langsung talaki privat dengan saya, tuh jumpa. Saya bukalah kitab Kifayatul Awam. Baru lun baca masalah hukum mempelajari ilmu tauhid yang tidak cukup dengan taklid katanya, bahkan seperti ada ancaman kafir. Kayo kan takut dia tuh, kasih bek dah beli. Tapi nggak masalah, itu kan apa namanya ya, mungkin sekedar apa namanya supaya kita lebih fokus, lebih semangat dalam mempelajari ilmu tauhid, supaya sah iman kita, supaya apa namanya mendasar, supaya lebih fokus, lebih serius siapa yang kita sembah, siapa itu Allah. Itu dia. Maka dengan apa namanya pengetahuan kita tentang tauhid lebih di Aceh khususnya, alhamdulillah itu sudah sesuai dengan pemahaman salaf, sudah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama kita dulu, yang mereka semuanya sudah selamat, mereka semuanya sudah husnul khatimah. Sebagaimana mereka selamat, sebagaimana mereka husnul khatimah, kita juga mau seperti mereka. Maka ikutilah langkah-langkah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mazhab, ulama-ulama yang bersanad, ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan imannya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita, dan semoga tetap istiqamah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 10 Oktober, maksud kami Sabtu 10 Oktober 2026. Sari berita. Kota Banda Aceh miliki 5 lokasi early warning system. Informasi lainnya, Mahkamah Syariah Subulus Salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik sebagai upaya mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molida Putri.
2: Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik. Salah satunya yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Gampong atau Desa Pandi, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menegaskan peralatan saja tidak cukup karena mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk dalam menjaga sungai, laut, dan lingkungan.
3: Terus kita tambah lagi nih untuk penutup segala macam karena rawan pos dekat pantai ya. Jadi memang kita udah punya EWS ini ada 5 titik untuk memantau banjir. Dan ini langsung terkoneksi ya Pak Ardi?
2: Adapun EWS berfungsi untuk memantau kenaikan permukaan air secara real time, memberikan peringatan dini kepada warga guna meminimalisir resiko korban jiwa akibat banjir. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor pemantau ketinggian air, sistem telemetri, data logger, serta sirine peringatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Mahkamah Syariah Subulus Salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: 1, 2.
5: Mahkamah Syariah Kota Subulus Salam menjatuhkan hukuman berat kepada ER, 18 tahun pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Majelis Hakim memvonis 210 bulan atau 17 tahun 6 bulan penjara dan 210 kali cambukan. Putusan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Mahkamah Syariah Kota Subulus Salam. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Majelis menjatuhkan dua hukuman takdir utama sekaligus, yakni hukuman cambuk sebanyak 210 kali dan hukuman penjara 210 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara dan terdakwa tetap ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Subulus Salam melalui Kasih Intel Reja Badia Sirait menjelaskan hukuman dalam perkara tersebut bersifat kumulatif. Artinya hukuman cambuk dapat menghapus pidana penjara. Eksekusi cambuk terhadap terdakwa telah dilaksanakan di halaman Masjid Agung Komplek Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Subulus Salam pada Rabu kemarin. Namun pelaksana hukuman cambuk itu tidak tuntas, terpidana dinyatakan tidak sanggup melanjutkan hukuman setelah Algojo melayangkan sebanyak 85 kali cambukan. Penghentian tersebut dilakukan atas rekomendasi tim medis yang memantau kondisi fisik terpidana selama prosesi berlangsung. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, BMKG resmikan high frequency HF radar array di kawasan pantai Ujung Batik Aceh Besar yang diharapkan akan mampu mendeteksi jenis tsunami dan memperkuat pemantauan kondisi terkini perairan laut di pesisir pantai Aceh. Berikut laporan kontributor RRI Aisa Nalvita.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan High Frequency Radar Array di kawasan pantai Ujung Batik Aceh Besar Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi ini dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. HF radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut Kepala BMKG Pusat, Teku Faisal Fatani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang hingga arah angin. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
4: Tujuannya radar ini akan memancarkan high frekuensi gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang ada di belakang kita ini, sehingga dapat memantau arus permukaan, gelombang, arah angin, dan juga potensi terhadap terjadinya tsunami.
6: Data dari HF Radar nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan, sektor pelayaran, hingga masyarakat umum untuk mengetahui kondisi perairan. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui layanan informasi maritim BMKG. Sementara itu, pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teku Robby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF Radar di Aceh. Menurutnya, keberadaan HF Radar tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.
7: Ini bukan hanya sebuah alat teknologi, tapi sebuah pesan yang harus menjadi informasi kepada publik terkait dengan mitigasi bencana.
6: Sedangkan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang juga hadir dalam peresmian High Frequency Radar Array tersebut menyambut baik kehadiran HF Radar di wilayah tersebut. Ia berharap teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi potensi bencana. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perangkat seluler guna mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut.
8: Dengan adanya High Frequency Radar ini, kita berharap ini bisa mendeteksi awal ya, supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri seandainya ada bencana. Ya, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih pandai-pandai menggunakan aplikasi ya, yang melalui handphone ya, untuk bisa melihat isu semasa tiap hari itu, isu-isu tentang cuaca ya, bagi para nelayan juga, kemudian bagi masyarakat umum ya.
6: Dengan hadirnya HF Radar Ujung Bate, pemantauan kondisi perairan Aceh diharapkan semakin optimal. Teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah pesisir. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisan Alvita melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan kontributor RRI Najwa Maharani.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
10: Dari kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini, terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
9: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
10: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
9: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, kondisi jembatan Skip di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
11: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
12: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Skep di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
13: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak. Ya.
11: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, demikian warta Mengkut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mengkut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Kondisi tersebut masih mengikuti pola musiman dan belum mencapai puncak. Ia juga menjelaskan Dinas Kesehatan Aceh memantau laporan dari 366 puskesmas setiap minggu dan pemantauan tersebut mencakup gejala infeksi saluran pernafasan akut dan juga penyakit menyerupai influenza. Dinas Kesehatan Aceh juga meneruskan informasi kewaspadaan influenza kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dalam langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mendeteksi kemungkinan kasus sejak dini. Iman juga menyebutkan pemantauan dilakukan melalui sejumlah lokasi sentinel, termasuk Puskesmas Bandaraya, RSUD Zainal Abidin, dan juga Balai Karantina Kesehatan Banda Aceh. Dan pemeriksaan sampel menggunakan metode PCR dapat dilakukan melalui Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Banda Aceh. Dan menurutnya juga laporan mingguan menunjukkan peningkatan gejala infeksi saluran pernafasan di sejumlah daerah, yaitu wilayah yang terpantau antara lain Aceh Barat Daya, Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Timur, Birun, Pidi, Banda Aceh, dan juga Langsa. Imam juga mengapresiasi langkah sejumlah sekolah berasrama di Aceh, maksud kami di Banda Aceh dan Aceh Besar, yang meliburkan siswa sementara. Kebijakan tersebut dinilai membantu pemulihan siswa yang mengalami gejala flu serta mengurangi resiko penularan di lingkungan asrama. Ia juga mengingatkan bayi, balita, dan ibu hamil dan juga usia lanjut termasuk kelompok yang beresiko mengalami influenza berat. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Dinas Kesehatan Aceh juga menghimbau masyarakat menggunakan masker saat batuk atau flu, mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga masyarakat diminta untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, terutama selama musim pancaroba. Imam juga menambahkan warna perubahan cuaca dari panas pada siang hari menjadi mendung dan hujan pada sore hari perlu diantisipasi. Pemerintah Kabupaten Kota diharapkan turut menyampaikan informasi pencegahan agar masyarakat lebih siap menghadapi peningkatan kasus influenza.

Terima kasih Warelun di Purpur Anda berada masih bersama kami RRI Program Patah Banda Aceh Warelun. Terpantau cuaca di luar mulai cerah ya, walaupun mungkin suhu udara agak dingin di luar ya. Dan tentunya Warelun masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warelun di akhir pekan ini tentunya. Buat Warelun mungkin yang aktivitas rutin seperti kerja atau sekolah yang libur ya, semoga dengan hadir lagu-lagu ke ruang dengar Anda dapat menghibur Warelun semuanya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan Warelun seperti informasi yang kami hadirkan tadi ya, seputaran influenza. Banyak yang menganggap influenza bahkan penyakit serius. Memang ya saat ini influenza dianggap biasa saja ya, atau sakit yang biasa diderita. Namun ada beberapa kasus yang mungkin ya pada individu yang berbeda ya, perlu diperhatikan dengan serius tentunya ya. Baik Warelun, kita coba hadirkan informasi. Digitalisasi ekonomi kreatif berbasis syariah dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat daya saing usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemanfaatan platform digital membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran, meningkatkan kualitas layanan, serta menjangkau konsumen yang lebih